0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah gak sendiri lagi nih. Ternyata di jam 8 ini udah ada
1: Ale.
0: Waduh, ini Ale salah satu anak magang yang paling rajin.
1: Oh, Masya Allah.
0: Dia tuh dari jam 7 tadi udah di sini. Kayaknya Ale ini kalau disuruh nginap di sini bakal nginap.
1: Aduh. Boleh dicoba.
0: Boleh dicoba ya. Nanti coba masuk malam, Le.
1: Aduh, boleh tuh.
0: Sini agak ngeri-ngeri sedap kalau masuk malam. Sunyi, sepi ya. Tapi yang enaknya tuh kalau Pro 2 di luar gitu.
1: Yang di mobil
0: di
1: ya.
0: Di mobil. Jadi kayak lihat suasana mobil mondar-mandir tuh di luar enak kalau malam. Tapi BTW hari ini gimana, semangat enggak hari ini?
1: Semangat.
0: Udah semangat tadi udah apel ya?
1: Udah.
0: Jadi hari ini sampai dua kita bareng Ale dan sebentar juga bakal ada anak magang lain yang bakal nemenin kamu di jam 9 sampai 2. Tapi by the way nih Ale, di jam 8 nih biasanya ada lagu pilihan kamu sampai jam 9. Dan ini ada 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Lagunya Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. Terus juga ada lagu dari Bruno Mars, I Just Make. Terus juga ada NPD, Sempurnanya Aku. Dan lagu terakhir ada Nuna
1: Hong.
0: Bukan.
1: Apa tuh? Royal Bread.
0: Betul banget. Tapi yang paling awal nih yang bakal kita puterin ada lagunya Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. Iya, ini aku suka banget sama salah satu lagu barunya Bernadia yang ini. Karena lagunya tuh apa ya, kayak musiknya tuh agak lagu 2000-an gitu.
1: Jadi kayak nostalgia gitu.
0: Nostalgia,
1: ya.
0: Makanya aku suka sama lagu Bernadette yang baru ini. Kalau gitu Le, ini kan masih ada 3 lagu nanti yang bakal di vote juga sama Trump 2. Caranya bisa di WA di 0811 410 968. Bisa juga lihat Instagram di mana Le?
1: Di RRI
0: Underscore
1: Makassar.
0: Pro 2 Makassar.
1: Oh, Pro 2 Makassar.
0: Aduh, okay. Parah nih Ale, enggak tahu.
1: Aduh.
0: Terus juga lewat aplikasi kita di mana, Le?
1: Di RRI Digital.
0: Betul banget. Kalau gitu teman-teman langsung aja dulu kita puterin ya. Ini dia Bernadia, Wanita Tak Punya Malu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik.

0: Suka.
1: Suka. Suka. Suka. Dipaksa suka.
0: Enggak suka. Hmm.
1: Tapi kemarin kan banyak banget orang yang bikin tren di TikTok tuh lagunya NPD yang pas apa deh kayak
0: sempurnanya aku untuk dirimu.
1: Karena emang lagunya tuh seenak itu ya.
0: Betul.
1: Dan katanya lagu ini tuh awalnya cuma kayak bercanda doang gitu.
0: Nah iya, ya, aku kan? Juga mikirnya gitu.
1: Kayak aku kira tuh kemarin ini lagu-lagu AI gitu. Ternyata ini ada Nico. Terus juga ada siapa nih yang Kak Kev.
0: Oh yeah.
1: Sama terakhir ada siapa sih yang satu ini aku lupa. Pokoknya mereka bertiga kan?
0: Iya, yeah, aku taunya Kev doang.
1: Kak Kev, iya emang tuh kayak konten-kontennya tuh kan di Instagram sama di TikTok kan yang kayak yeah. Kalau kita lihat
0: yo. Aduh.
1: Aku lihat banget diriku pas SMA sih.
0: Aduh.
1: Tapi emang saya NPD itu ya, emang
0: banget.
1: Mereka bertiga tuh cocok buat lagu ini gitu. Emang ya karakter mereka udah terbentuk dan apalagi ada lagu ini itu mereka kayak wah ini orang emang the real NPD sih.
0: Betul. Di ini lagu emang dia banget nih.
1: Dia banget. Dan ada tuh lagu barunya nanti kita masukin juga di lagu pilihan kamu.
0: Apa
1: itu bagus juga ada lagu barunya.
0: Apa tuh kak?
1: Belum dengar?
0: Belum.
1: Nah, nanti kita dengerin ya. Tapi kita dengerin dulu ini lagu dari NPD Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Mm.
1: Balik lagi di 96,8 FM, Produway dari Makassar, teman terbaik kamu. Bareng Raitra sampai dua dan Ale, tadi kita udah putar dua lagu ya Ale.
2: Betul.
1: Ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, dan juga lagu dari
2: Bernadia.
1: Betul. Next nih Ale, kita bakal putar coba tebak lagunya siapa.
2: Lagunya siapa nih ya? Cluenya nih kak, apa nih?
1: Cluenya, tadi kau nyanyi sedikit.
2: Oh betul.
1: Oh enggak, kau sebut kita di judulnya.
2: Oh.
1: Apa ayo?
2: Grup ya kak?
1: Yap.
2: Ah oke, okay, aku tahu kayaknya deh. Nona nih.
1: Betul. Ini ada Nona Tron P2, kita bakal putarin lagunya yang judulnya
2: Rollerblade.
1: Betul. Tapi tahu ini enggak? Nona, kamu tahu Nona ini awalnya dari mana?
2: Dari yang awal debut sih kak, yang Shoot.
1: Oh yang Shoot, lagunya Shoot ya. Emang enak sih, aku juga suka sama lagu ini. Tapi ini salah satu grup vokal Indonesia ya?
2: Betul.
1: Orang-orangnya asli Indonesia semua?
2: Iya betul.
1: Oke, okay. Tapi luar biasa sih ini apa kayak lagu-lagunya tuh bukan cuma ini kan, bukan cuma di Indonesia doang yang didengerin.
2: Sekarang udah di kancah negara sih kak.
1: Nah itu, makanya Tron P2 ini anggotanya ada 4 orang. Dan ini luar biasa sih karena lagu-lagunya tuh enak dan diterima di seluruh penjuru dunia.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Betul banget. Ini, kayaknya kemarin abis konser deh di luar negeri juga.
1: Oh iya.
2: Iya. Yeah.
1: Aku gak terlalu gitu ngikutin ini ya Nona, tapi aku suka sama lagu-lagunya.
2: Betul. Lagu-lagunya tuh easy listening banget.
1: Kemarin ada lagu baru gak sih yang judulnya
2: Hong.
1: Hong. Iya. Yeah. Yeah, oke. Okay. Berarti ini emang luar biasa sih grup vokal asal Indonesia mendunia banget.
2: Betul.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia Tron P2, ada satu lagu dari lagunya Ale.
2: Oh my God.
1: Ale yang bakal nyanyi. Enggak ya, bukan kamu yang nyanyi ya.
2: Jangan dong.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia Nona Rollerblade.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Yeah, teman Pradua, ini kita udah ramai lagi nih dan sekarang kita udah live di TikTok Pradua Makassar. Okay. Sekarang udah ada Saleh, ya, yeah, udah berubah namanya karena jam 9.
2: Aduh,
0: kalau tadi Ale, sekarang Saleh nih. Ada Ale dan juga ada
1: Tita.
0: Tita, pemain baru lagi nih. Gimana Tita hari ini, kamu bahagia nggak?
1: Semangat, bahagia.
0: Bahagia? Yes. Kenapa bisa bahagia?
1: Karena aku sudah terjatuh tadi. Jadi
0: tadi toh guys, dia jatuh. Kayak tahu nanti bakal dapat rekamannya ya CCTV atau
2: aduh,
0: enggak ya. Dia duduk di kursi terus kursinya copot. Yes. Yang jatuh tak tinting ya. Kalau orang Makassar bilang jatuh tak bulintak dia. Yes. Lucu banget sih tadi pagi. Tapi teman kedua nih, kita enggak boleh terlalu larut dalam kelucuan.
2: Betul.
0: Karena sekarang kita pengen bahas di apa sih, bisik ya, bincang asik.
1: Yes.
0: Temanya hari ini apa Tita?
1: Karena kamu
0: nasionalisme. Oh, nasionalisme.
1: Yes, betul banget. Nah,
0: ini kita bahas soal nasionalisme teman kedua karena sekarang hari Senin ya.
1: Yes.
0: Kalau hari Senin kita pastinya bakal bahas soal itu. Dan aku mau nanya ke kalian berdua. Ini
2: tuh,
0: mungkin
2: apa
0: pertanyaan tuh yang udah sekian kali aku tanyain ke kalian.
2: Apa tuh?
0: Bentuk nasionalisme kalian.
1: Oh my
0: ini
1: God.
0: Kan udah mau 17-an enggak sih?
1: Yes. Mm-hmm.
0: Di kalian tinggal di mana sekarang?
1: Aku di
0: sini. Enggak usah alamat spesifiknya, daerahnya aku aja.
1: Dekat kampus lah.
0: Dekat kampus ya.
1: Dekat kampus Parang Tampung ya.
0: Yes. Oh, tapi kamu asli orang sini ya?
1: Bukan, aku asli orang Kendari. Halo warga Kendari.
0: Oh, di Kendari. Yes. Kamu di Kendari. Berarti kalian berdua dekatan ya?
2: Iya.
0: Kendari sama
3: Bombana.
0: Bombana dekat di yeah, peng kalian.
1: Masih
0: ya
1: satu Sulawesi Tenggara.
0: Tapi satu bahasa enggak?
3: Enggak.
1: Agak berbeda ya.
0: Apanya yang berbeda?
3: Masih satu rumpun lah.
0: Logatnya?
3: Iya,
1: ya, logatnya kadang ada sedikit perbedaan lah.
0: Kayak ada ya, sanda bisa nih begitu ya?
3: Iya. Yeah.
1: Bisa begitu.
0: Coba kalian nggak? Coba satu. apa yang membedakan? Karena kan sama-sama satu pulau nih.
1: Yes.
0: Nah, terus apa biasanya yang membedakan gitu?
1: Mungkin kalau saya karena masih di kota, bagian kota kak, jadi pastinya berbeda sama Sale. Kalau Sale mungkin sudah ada campuran ya.
3: Iya.
1: Bombana itu sudah ada campuran.
3: Di Bombana itu mayoritas orangnya itu yang datang gitu, maksudnya pendatang.
0: Yes. Oh iya, di Bombana banyak kebanyakan pendatang.
3: Yeah.
0: Kalau di Kendari emang dari asli orang asli orang sana.
1: Ya, oh betul iya. Sekali.
0: Beda lagi sama kayak di Kolaka kebanyakan orang pendatang juga ya.
1: Yes.
0: Karena kebanyakan di kampungku juga orang merantau tuh ke Kolaka.
1: Yes.
0: Biasanya.
1: Yes. Kebanyakan betul. Orang Bugis kak.
0: Kebanyakan yeah. orang Bugis.
1: Karena kebetulan opaku juga orang sana, jadi aku juga ada Bugis-Bugisnya.
0: Oh. Okay.
1: Yes.
0: Bugis mana Nich?
1: Bugis banyak, ada Bugis Boneko.
0: Bone.
1: Yes.
0: Pura nih Mandre. Oke, berarti sama-sama ini ya. Pantes kalian berdua di Pura Dua Makassar emang janjian gitu.
1: Yes. Ah,
3: ya, betul.
0: Bestie kalian berdua ya?
1: Iya, bestie dong. Gitu.
0: Oke. Ini kan kita bahas soal nasionalisme nih. Nih.
1: Yes.
0: Di perumahan kalian atau di tempat tinggal kalian sekarang udah ada nuansa 17-an enggak sih?
1: Ih, banyak banget. Udah
3: rame sih.
1: Bendera-bendera. Hmm. Apa umbul-umbul. Buat meriahkan 17 Agustus nanti. Betul.
0: Ada lomba enggak sekarang nih?
1: Ah, aku enggak tahu ya kalau lomba.
0: Kurang ini ya.
1: Aku kurang akrab dengan per RT-RT.
0: Oh, enggak ya.
3: Kayak kita kebalikannya nih.
1: Kamu akrab ya?
3: Iya, aku akrab banget.
0: Katanya tak pikir Kak Tita tuh X Indo gitu.
1: Oh my God.
0: Dia ada really Indonesia banget. Kamu cinta Indonesia kan?
1: Yes, of course.
0: Betul. Kalau Ale tinggalnya di daerah kampus juga?
3: Iya, sama.
0: Oh, sama kontrakan juga?
1: Beda,
0: sama,
1: enggak, beda. Tapi gak jauh. Sama,
3: ya, enggak,
0: oh,
3: jauh.
0: Kirain satu ini, satu kompleks juga. Beda. Gimana nih di sana, Le? Coba digambarin suasana peringatan spesial untuk hari perayaan Republik Indonesia yang ke-81 ini.
3: Kalau di area perumahan aku tuh sekarang sama udah rame sama bendera-bendera sama hiasan yang gantung-gantung, apa sih namanya tuh?
1: Umbul-umbul.
3: Ya itu.
0: Umbul-umbul.
1: Yes.
3: Sama sekarang ada beberapa lomba yang diadain sih.
1: Wow.
0: Lomba ikut nggak? Yeah.
3: Enggak dong, okay. Kan untuk anak-anak.
0: Oh, untuk anak-anak. Yeah. Oke, okay. Tapi gitu ya, sekarang tuh aku lihat di kompleks aku juga sekarang nih ya, pas kalau masuk tuh di gerbang itu di atasnya tuh semua
3: ya udah dihiasi.
0: Udah dihiasi semua. Terus kayaknya bakal ada lomba juga. Dan wow, berpikir kau untuk ikutan sih. Iya, kayaknya bakal seru nih.
1: Tapi masih
0: nih
1: cukup umur kah?
0: Kayaknya ada juga untuk orang dewasa.
1: Iya tuh kak, kayaknya
3: iya. Kayak ada, seru gitu.
0: Ada tuh lomba-lomba yang kayak lomba dari lomba lari dari kenyataan.
1: Hey.
0: Oh bukan ya, lomba lomba lari balap karung maksudnya, lomba
1: lomba deep kayaknya ya.
0: Lomba lomba apa lagi ya biasanya?
1: Makan kerupuk.
0: Iya. Yeah.
1: Yes.
0: Nggak ada lomba makan hati di. Oh, nggak ada.
1: Jangan jangan.
0: Makan kerupuk ada. Biasanya yes tuh kebanyakan anak-anak sih. Yes. Tapi yes, orang dewasa juga bisa ikutan. Ada lomba joget.
3: Lomba kelereng.
0: Iya, kelereng juga masuk. Hmm. Ada lomba
1: iya, tarik tambang.
0: Tarik ulur perasaan ada enggak? Enggak ada ya.
3: Jangan dong.
1: Terlalu bahaya.
0: Tarik tambang juga masuk rampe 2. Pokoknya banyak ini ya. Dan itu salah satu juga bentuk gimana kita memperingati Hari Kemerdekaan.
3: Yes, betul banget.
0: Nanti kita juga yang rampe 2 juga yang lagi dengerin yang pengen berbagi gimana keseruan HUT RI yang ke-81 ini, boleh yes banget kalian bisa share sama kita sampai 2, nanti kita bacain komentar kalian, bisa lewat WhatsApp kita di 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di mana, Le?
3: RRI_Pro2 Makassar.
0: Betul, lewat yes TikTok kita di mana, Tita?
1: Pro2 Makassar.
0: Betul, yes, di @RRI_Pro2 Makassar. Lewat aplikasi kita juga bisa banget di aplikasi
1: RRI Digital.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ronde kedua masih bareng Ale dan juga ada
2: Tita.
0: Yes. Tita apa yang bisa
2: apa?
0: Enggak jadi deh. Enggak jadi tebak-tebakannya. Oke, kita balik lagi, kita bahas soal nasionalisme.
2: Yes.
0: Ini kalau kita lihat ya, sekarang tuh udah dikit lagi nih, udah tanggal 10 kan? 7 yeah. hari lagi.
3: Satu minggu lagi ya.
0: Tanggal berapa sih tanggal 17 tuh?
2: Hari.
0: Tanggal berapa? Hari apa?
2: Hari apa?
0: Tebak-tebakan.
2: Hari Senin.
0: Hari Senin lah, ya kan mudah banget tuh dijawab 7. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang udah banyak banget kayak kegiatan menuju hari 17-an.
2: Yes.
0: Nah, aku pengen nanya kalian lagi nih. Kalian apa kan toh? Sebagai generasi muda nih. Generasi muda banget enggak sih? Kalian umur berapa sih kalau boleh tahu?
2: Aku tahun ini 22.
0: 22. Kalau Ale?
3: Aku baru-baru kemarin 20.
0: Enggak dibuat-buat nih.
3: Enggak dong.
0: Aku baru tahun ini masuk 20 juga.
3: Masya Allah.
2: Keluar aku ya, say.
3: 2006 dong.
0: Iya, aku 2005 aku, Le. 2005. Jadi, sebagai generasi muda nih, menurut kalian arti kemerdekaan itu seperti apa sih? Jangan katanya cinta banget nih sama Indonesia.
2: Agak sulit ya.
0: Nabil Tita dalam hatinya Tita, ya Allah harus dijawab kayak gini, Allah
3: harus cari main aban nih.
0: Tapi pasti ya, sebagai generasi muda yang kayak sangat cinta Indonesia gitu, what do you think about kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan ini gitu?
2: Kalau saya pribadi jujur lagi sulit.
0: Tapi nggak buat kemerdekaan.

0: Aduh.
1: Apakah gara-gara Tita belum dikirim uang jajan? Atau Tita lagi merasa sulit sekarang nih, Tita?
0: Karena ini Jessica, berita-berita yang seliweran di
2: ya
0: berita-berita kan yang betul-betul
2: kayak Indonesia sekarang kayak
0: aku takut mau bahas itu deh.
2: Iya, aku juga.
0: Ya, tapi kalau kita enggak berbicara soal itu juga rasanya kayak
2: nggak bisa lepas dari itu sih sebenarnya.
0: Kita lo masyarakat Indonesia itu.
1: Oke, kamu pengen gitu di kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini bukan cuma katanya merdeka.
2: Iya, betul.
1: Tapi kita juga sebagai masyarakat, sebagai orang yang hidup di Indonesia itu kayak pengen the real kita tuh udah merdeka gitu. Kita udah sebahagia itu tinggal di Indonesia. Oke,
0: itu sih harapannya.
1: Itu harapannya dari Tita, dari hati paling dalam ini Tita. Oke. Kalau Ale sendiri, jam kok kasih sama nak.
2: Aduh,
1: enggak mau kasih begitu juga kok kurasa.
2: Apa nih? Aku kan tadi juga ikut nambahin nih.
1: Kau makna hari kemerdekaan dari seorang Ale?
2: Apa ya makna dari hari kemerdekaan? Jujur.
1: Merdeka bagi saya itu kalau apa?
2: Kalau ya
1: kalau kuliah udah enggak perlu bayar SPP lagi.
2: Oh my god. Apa ya? Aduh.
1: Kalau kemana-mana enggak perlu bayar ongkos lagi. Atau kalau kemana-mana cari kerja sudah segampang itu.
2: Lebih ke iya sih, kerjaan sekarang harus lebih ini aja.
1: Mempersiapkan diri ya.
2: Iya, kayak aduh. Kayak lowongan kerja sekarang kan bisa dibilang kayak sulit banget nih.
1: Oke, tenang, ada 19 juta lapangan pekerjaan.
2: Nah, itu dia.
1: Tenang lah, semuanya bakal terwujud. Kita berharap,
2: semoga,
1: ya, kita selalu berharap sama pemerintah kita. Semoga kita yang sebagai generasi muda gitu, harapan bangsa ini dipermudah gitu. Ya kan?
2: Betul banget.
0: Ini juga kak, semoga pajaknya digunakan dengan baik dan benar.
2: Betul sekali.
0: Dialokasikan sebagaimana sebaik-baiknya.
1: Betul, karena kita berharap juga yang terbaik untuk negara ini kan.
0: Betul.
1: Udah 81 tahun negara kita Indonesia merdeka, dan kita juga harus memang merasakan kemerdekaan itu ya.
0: Betul banget,
1: bentuk,
0: semoga
1: bentuk jiwa nasionalismenya kita tuh gak pernah kayak berpikir untuk tidak secinta itu sama negara.
2: Betul.
1: Ini kan kita lahir di negara ini.
2: Betul,
1: kita makan di negara ini, hidup di negara ini, dan tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai negara.
2: Betul,
1: ini
2: gak bisa menutup mata sih itu.
1: Mencintai warganya juga adalah salah satu bentuk kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk round P2 juga sebagai apa ya, kayak penerus anak, penerus bangsa ini nantinya, gimana sih menurut kalian soal arti kemerdekaan ini? Buat kalian sudah 81, boleh banget kalian cerita bareng kita bertiga nih. Terus nanti kita akan bacain, masih ada waktu sekitar 20 menitan sampai jam 10 nanti. Caranya gimana, Le? Di WhatsApp kita di 0 berapa? Nggak apa, di 0811 410 968. Bisa juga lihat Instagram kita di mana, Le?
2: Di RRI_Pro2 Makassar.
1: Dan lewat live kita di mana, Tita?
0: RRI Pro 2 Makassar.
1: Ya, dan juga di aplikasi kita, di aplikasi
2: RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Sampai dua nih terakhir ya sebelum kita tutup kegiatan apa ini kegiatan
2: kegiatan
0: sebelum kita closing sampai dua nih karena udah mau jam 10 juga. Yes. Aku mau nanya nih ke kalian, harapan kalian nih untuk Indonesia kedepannya karena udah ulang tahun ke 81. Harapan
1: Saleh, boleh.
0: Wih, itu langsung disodor ke Saleh nih.
1: Aku udah tadi pertama ya.
0: Saleh, harapannya buat Indonesia Saleh. Karena kayak kalau saya Terawang ya, saya lihat nih Saleh ini bisa berpotensi jadi bupati.
1: Oh. Amin ya Allah.
0: Jadi pemimpin
1: amin.
0: Bisa nih Saleh nih. Gimana Saleh, harapan kamu ke depannya untuk Indonesia?
2: Semoga ke depannya lebih dari tahun ini lagi.
0: Lebih ya. Apanya yang lebih?
1: Baik-baiknya pasti.
2: Iya. Dan semoga ke depannya adalah program-program yang terbaru lagi nih.
0: Oke.
2: Yang memang Daryl bakalan dikerjain.
0: Betul. Semoga banyak hal-hal baik untuk Indonesia. Betul dan banget. Untuk rakyat. Yes, Indonesia
2: amin.
0: Kedepannya.
2: Amin.
0: Kalau dari Tita.
1: Kalau aku berharap dari hati yang paling dalam.
2: Oh my god.
0: Kayak gini.
2: Dalam
0: ini gondongnya banyak sekali lukanya nih Tita.
1: Semoga Indonesia akan tetap adil dan sejahtera pastinya. Sejahtera untuk semua orang ya, untuk semua umat, semua rakyat.
2: Betul, semua kaum apapun.
0: Betul. Karena begitu emang kita di Indonesia sejahtera semua, Tita.
1: Yes, amin.
0: Kita selalu sejahtera, kita selalu bahagia.
1: Amin, ya Allah.
0: Dan ya semoga kita selalu apa ya, kayak selalu mencintai Indonesia.
1: Amin,
0: apapun
1: pastinya.
0: Yang terjadi
2: tentunya
0: Indonesia ya, selalu di hati.
1: Yes.
2: Betul banget.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Yes.
0: Harusnya kalian bersatu-satu tetapi tetap satu jua.
1: Okay.
0: Berbeda-beda tetap tapi satu jua. Oke. Oke, sampai dua itu dia ya pembahasan kita untuk hari ini. Semoga kita selalu memaknai kemerdekaan ini dengan bentuk rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia. Aku Rai harus pamit undur diri, teman-teman berdua.
2: Aku Ale.
1: Aku Tita.
0: Dan kita dari
1: CGR.
0: Pamit undur diri and see you bye.

0: 2.
1: Was New in Pro 2. In Pro 2.
2: Next round P2, krisis air mulai menghantui Maros. Pemerintah Kabupaten dorong penguatan IPA Banti Murung. Jadi musim kemarau panjang ya memulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Maros. Kondisi tersebut Rana Padua membuat pemerintah daerah harus memperkuat langkah penanganan terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Wakil Bupati Maros Andi Mutasim Mansur mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pendistribusian bantuan air kepada masyarakat yang mulai mengalami kesulitan yang memperoleh pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan menurutnya juga Rana Padua bantuan ini menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Oke, Tanah P2 itu dia What's New in Pro 2 edisi untuk hari ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website resmi rri.co.id.
0: What's New in Pro 2.
1: What's New

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,5

0: selama 11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya, nih aku puterin. Spesial buat kamu.
4: Berlagu. Itu kesan pertama yang ku tahu.

0: 96,8 FM Pro 2 di Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, dan hari ini kita nanti seperti biasa Santai Siang sampai di jam 4. Dan aku akan spesial dulu ini, kita bakalan ngobrol sama Pak Kris yang bakalan ngobrolin soal tanggapan penghuni perumahan Bumi Salam Sejahtera ya, tentang fasos dan juga fasum yang disiapkan developer perumahan. Coba kita sapa dulu, halo.
1: Iya, halo, selamat siang adek.
0: Iya, selamat siang kakak. Gimana, jelas Ji suaranya?
1: Oh, jelas sekali.
0: Oke, siap. Langsung aja mungkin kakak Kris mau ngobrolin apa di kali ini, siang ini.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih. Terhadap pendengar, kami saat ini tengah berada di perumahan Bumi Salam Sejahtera, di mana salah satu perumahan yang berada di Kecamatan Tanreli, tepatnya di Desa Kurusumange. Informasi terkait keluhan-keluhan masyarakat terkait fasus dan fasos yang masih banyak diduga tidak dilengkapi para developer itu merupakan PR besar yang harus disikapi bijak oleh pemerintah. Oleh sebab itu kami mendatangi langsung perumahan Bumi Salam Sejahtera untuk mempertanyakan sejauh mana kelengkapan fasos-fasos yang sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi supaya kehidupan mereka itu bisa nyaman, tentram, menghuni rumah di satu perumahan. Selamat siang Bung Hamka.
2: Siang. Ya.
1: Kita sudah berapa lama di sini Bung Hamka?
2: Hampir satu tahun ya.
1: Kita melihat di sini bagaimana sih fasos dan fasosnya, apakah sudah disediakan pihak developer untuk para penghuni di sini?
2: Alhamdulillah sudah, kayak fasilitas masjid, fasilitas olahraga, penerangan, jalannya juga bagus, tenang, suasana enggak kayak bagaimana, tenang lah. Tidak ada gangguan nganu, gangguan kejahatan apa tau.
1: Jadi siap terlangsung harapan warga menghuni perumahan dengan dilengkapi fasos-fasos sudah terpenuhi di sini ya?
2: Ya, sudah terpenuhi lah.
3: Bisa dong tinggal sini?
2: Ah, iya, kalau Ansa kalau mau kayak
3: Sih lagi nanti.
2: Iya. Namanya saya, kita juga ada apa? Orang tua tinggal di sini mesti kalau hindu lah sama orang tua mesti lagi.
1: Jadi saya langsung ini Haji Salam telah membuktikan bahwasanya perumahan yang mereka miliki sudah sesuai perjanjian dan pemerintah, yakni kelengkapan fasos dan fasos ya.
2: Ya begitulah anunya sudah memenuhi syarat, apanya lagi mau di potensi ini Pak.
1: Terima kasih
2: ya, sama-sama.
1: Demikian informasi yang bisa kami laporkan, di mana bukti warga membutuhkan sekali fasos-fasos bagi mereka dalam menghuni suatu perumahan yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan pihak developer apabila ingin membangun perumahan di suatu daerah. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Kris untuk informasinya. Jadi seperti itu ya teman Pro 2, artinya kalau di salah satu perumahan tuh penghuninya butuh fasos dan fasum yang memang harusnya disiapkan sama developer ya. Oke, dan itu dia teman Pro 2 untuk hari ini. Nanti kamu langsung bakalan ditemenin sama Ihsan ya untuk selanjutnya di Santai Siang.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena kamu pastinya udah tahu kalau misalnya kita bakalan puterin lagu yang kamu suka, kita bakalan langsung aja deh puterin ini dari siapa ya namanya? Kita lihat dulu. Oh, adalah dari Lara Purnamasari di 081376822 sekian. Katanya pengen dengerin mana tadi ya? Chatnya nih teman Pro 2. Oh, aku mau izin request lagu Olivia Rodrigo yang Vampire Kak. Oke, gak usah izin, langsung aja ya. Terus di nomor apa lagi ya? Selamat pagi. Oh, itu sudah lewat pagi ya. Sekarang kita udah di santai siang nih teman Pro 2 ya, yang udah gabung kita masih bakalan nungguin kamu gabung di 08 11 40 968 atau di @Pro 2 Makassar. Sebentar saya bakalan ke Instagram deh teman Pro 2 untuk puterin lagu yang kamu suka. Tapi kita puterin dulu deh lagu dari Lara yang sudah dipilih sama Lara, yaitu Vampire dari Olivia Rodrigo.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 aku lanjut lagi ya, yang sudah gabung untuk hari ini dari Mayang, katanya pengen dengerin lagunya Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Dan sebelumnya saya ke Agus dulu yang pengen dengerin lagunya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya, teman Pro 2. Dan juga ini adalah salah satu lagu bintang radio ya, teman Pro 2 ya, untuk tahun 2026 ini. Jadi untuk kamu yang mungkin suka dengan lagu It Gitaf, bisa menjadi lagu pilihan kamu di Bintang Radio tahun 2026 ini. Terus sama tadi ada dari 0831 sekian katanya pengen dengerin lagunya 081 933 sekian ya, teman berdua ya, katanya pengen dengerin lagunya It Gitaf juga dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, katanya pengen belajar untuk lagu bintang radio. Oke deh ya, yes. Saya bakalan langsung aja puterin buat kamu nih, teman berdua, and langsung aja this is It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Habis itu ada Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian.

Oke ya teman berdua ya, kita udahan dulu untuk requestannya. Abis ini kita bakalan ngulik bareng di jam 12 sampai dengan jam 1. Dan kita bakalan ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Jadi untuk kalian semua yang pengen tahu apa sih yang bakal kita obrolin untuk edisi hari ini, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita bakalan bahas untuk hari ini di ngulik ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita lihat nih teman Pro 2, banyak banget tuh makanan ataupun produk lokal yang sebenarnya sering kita lihat ya. Tapi gak pernah benar-benar kita lirik sih sebenarnya. Kadang kita cuman malah lebih excited cuma makanan yang viral yang ada dari luar daerah. Padahal di sekitar kita banyak banget tuh produk UMKM yang gak kalah menarik gitu. Dan yang lebih seringnya lagi di teman Pro 2 ya. Sekarang pelaku UMKM Makassar gak cuma jualan produk. Mereka juga udah mulai jago bikin branding, packaging, sampai konten yang bikin produknya malah kelihatan menarik di mata anak-anak muda ya. Jadi hari ini kita bakalan melihat lebih dekat seberapa kreatif sih UMKM lokal di Makassar yang bikin produk tradisional tapi tetap relate dengan generasi sekarang. Karena bisa jadi sesuatu yang selama ini kita anggap biasa aja ternyata punya potensi jadi the next local brand yang naik kelas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman berdua lanjut lagi di ngulik untuk hari ini. Kalau kita perhatikan ya teman berdua ya, sekarang tuh ya selera anak-anak muda biasanya sering berubah gitu. Kita enggak cuma cari makanan yang enak tapi juga makanan yang biasanya menarik penglihatan, gampang dibawa, gampang dipesan. Dan kalau bisa fotogenik buat masuk story Instagram, dan ternyata memang UMKM lokal Makassar mulai mengikuti perubahan itu. Misalnya nih ada UMKM yang mengembangkan produk berbahan lokal menjadi makanan kemasan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Nah, itu juga biasanya kayak ada sambal, camilan, roti sampai makanan yang siap saji gitu teman berdua ya. Kayaknya kayak contohnya ini ada Dapur Karang Lukmu yang mengembangkan produk berbahan bakar berbahan lokal Sulawesi. Salah satunya yaitu sambal khas mereka. Menariknya, produk ini dibuat tanpa pengawet dan tersedia dalam beberapa level kepedasan. Ini yang menarik di teman berdua. Karena kalau dulu sambal mungkin cuma dianggap sebagai teman makan, sekarang sambal bisa jadi naik level menjadi produk UMKM yang punya kemasan, brandingan dan bisa dijadikan oleh-oleh.

hari ini bukan cuma bisa memasarkan produknya atau membuat produknya saja, tapi memang harus bisa menjadi content creator, marketing, sekaligus fotografer, bahkan admin media sosial sekaligus. Capek, jelas capek, tapi peluangnya juga

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2. Yes, dan kita masih bakalan bahas tentang kuliner dan juga UMKM kita nih, teman Pro 2 ya. Kuliner dan UMKM di Kota Makassar memang sangat luar biasa berkembangnya juga. Tapi memang anak-anak muda sekarang udah tahu gimana caranya bisa mempackage dengan baik dan juga bisa mempromosikannya dengan baik melalui sosial media. Capek jelas di teman Pro 2, tapi peluang dan keuntungannya juga akan menjadi besar kalau misalnya kamu bisa mengerjakannya dengan baik sendiri gitu, teman Pro 2. Apalagi sekarang pemerintah Kota Makassar itu sendiri terus mendorong produk UMKM lokal agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai nasional dan juga internasional. Jadi sebenarnya produk lokal kita itu harus punya potensi yang besar gitu. Tinggal bagaimana kita as a konsumen juga bisa membantunya, teman Pro 2. Cara sederhananya banget itu ikut membeli nih. Kalau misalnya ada teman yang jual makanan, boleh dicoba, dibeli. Kalau ada kalau produknya enak, jangan lupa bilang enak. Kalau misalnya memang harus ada yang diperbaiki ya, ngomong gitu. Terus kalau bisa ngeposting dan nge-tag lalu share di teman Pro 2. Karena satu story itu mungkin kelihatannya sepele banget, tapi itu bisa membuat UMKM kecil bisa menjadi satu menjaring satu pelanggan baru di teman Pro 2. Nah, itulah dulu deh untuk ngulik kita hari ini. Ternyata memang menjadi lokal itu gak berarti harus ketinggalan zaman sih. Justru UMKM Makassar sekarang menunjukkan kalau produk lokalnya itu bisa tetap punya identitas gitu, dengan cara menjualnya dan mengikuti zaman yang berkembang nih. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2 siang. So tetap stay tune online 6 Podak FM Pro 2 RRI Makassar, because I'll be back.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, siang ini teman Pro tadi bilang atau kalau misalnya gak mau aja sendiri untuk kasih kamu informasi olahraga. Ada Tita dan juga ada
2: Halo,
0: Ale.
2: Halo teman Pro 2. Yang
0: akan menemani kamu. Bukan Ale-Ale ya.
1: Iya bukan.
0: Nah, siapa nih yang pertama yang mau kasih informasi untuk teman Pro 2 tentang informasi baru dari dunia olahraga? Siapa? Tita atau
1: aku
0: Ale?
1: Nih, aku Ale.
0: Silakan, Le.
1: Jadi informasi kali ini datang dari dunia MotoGP nih, teman-teman Pro 2.
0: Oh, ternyata kamu diam-diam ini ya suka suka MotoGP ya ternyata. Pembalap.
1: Ternyata. Jadi ternyata Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya pada MotoGP 2026.
0: Okay.
1: Dan George Martin finish keduanya dan sedangkan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone Minggu 9 Agustus 2026.
0: Oke.
1: Dan ternyata Fernandez langsung memimpin balapan setelah merebut hole shoot menuju tikungan satu dari posisi kedua. Dan Martin nih yang memulai dari pole position kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. Dan
0: ada insiden ternyata nih.
1: Iya, benar sekali. Dan di sini juga Ai Ogura juga merosot pada awal lap pertama sehingga Bezzecchi naik ke posisi kedua. Nah, sedangkan nih Fernandez ternyata kemudian segera menjauh dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detiknya.
0: Oke, kalau favorit kamu siapa?
1: Aku favoritnya pasti yang juara 1, Kak. Kan udah di final kan.
0: Oke.
1: Dan ternyata nih teman-teman Pro 2 keunggulannya terus bertambah hingga 3 detik saat balapan memasuki seperempat jarak perlombaan. Nah, sementara itu Bezzecchi dan Martin terlibat persaingan untuk merebutkan posisi kedua. Nah, Martin baru menyalip Bezzecchi pada lap ke-9 ketika Fernandez sudah unggul 4,5 detik nih. Dan pembalap Aprilia itu sempat memangkas jarak menjadi 3,5 detik. Tetapi ternyata Fernandez tetap aman hingga garis akhir nih.
0: Oh, berarti kamu suka sama Fernandez ya?
1: Iya, karena dia yang ini.
0: Oke.
1: Dan ternyata nggak sampai di situ. Sementara itu Bezzecchi nyaris kehilangan podium karena masih merasakannya nyeri setelah cedera yang diawalinya yang awal tadi. Nah, gitu. Dan Alex Marquez juga sempat menyalip Bezzecchi pada lap ke-9 untuk mengambil posisi ketiga. Tapi ternyata nih Alex Marquez hampir terjatuh pada lap berikutnya dan turun ke posisi ke-6.
0: Oh.
1: Dan pembalap Gresini Racing itu kembali mendekati Bezzecchi tetapi gagal nih menyalipnya.
0: Oke.
1: Dan Alex Marquez akhirnya finish keempat di depan pembalap KTM Pedro Acosta. Nah, Fabio Di Giannantonio ini kemudian menyalip Marquez untuk mengamankan posisi ke-6.
0: Oke.
1: Dan ternyata nih Marquez sendiri tuh sempat mengalami kesulitan nih menghadapi pengikisan permukaan bannya tuh pada tahap akhir sehingga harus puas finish ke-7. Dan Brent Binder dan Luca Marini ini melengkapi posisi 10 besar setelah bergerak dari posisi lebih belakang. Dan ternyata balapan ini berlangsung penuh insiden karena hanya 16 dari 23 pembalap berhasil mencapai garis finish.
0: Agak drama ya balapannya.
1: Iya, penuh insiden ternyata. Dan ternyata Ogura itu terjatuh pada lap ke-9 dan turun ke posisi ketiga klasemen. Dan sementara Francesco Bagnaia juga gagal finish nih dan hasilnya itu sekaligus menegaskan dominasi Aprilia dengan menempatkan 3 pembalapnya di atas podium. Dan Marti mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen dan memperlebar jarak menjadi 31 poin dari Bezzecchi di tempat kedua nih ternyata.
0: Berubah ya ternyata ya untuk apalagi namanya untuk balap motor kita untuk hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi
1: ternyata
0: biasanya untuk yang mungkin karena ya begitu nih Alex Marquez yang kena insiden terus juga banyak ini teman Pro 2 jadi ya Congratulations aja lah buat Aprilia ya, sudah yeah. memenangkan balapan untuk session ini teman Pradua. Abis ini akan ada Tita.
2: Yes.
0: Tita betul. Bakalan kasih kabar apa? Sebentar ya. Tetap stay tune sebelum kepala pada FM Pradua dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, apa nih Tita yang kamu kasih tahu sama teman Pro 2?
1: Nah, teman Pro 2, buat apalagi yang paling lagi suka mantengin sepak bola Indonesia, ada kabar baru.
0: Apa?
1: Nah, jadi operator kompetisi I-League resmi udah ngerilis jadwal Super League musim 2026 sampai 2027. Dan fix ya, liga ini bakal mulai kick off di hari Jumat 4 September 2026. Nah, di awal musim nanti langsung ada laga seru juga. Salah satu tim yang langsung tancap gas adalah Persita. Mereka bakal langsung tendang ke Yogyakarta buat ketemu PSIM di tanggal 5 September 2026. Pertandingannya digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. Nah, terus lanjut ke pekan kedua, Persita akhirnya bakal main di kandang sendiri. Wow. Mereka dijadwalkan menjamu Java United FC yang sebelumnya kita kenal sebagai Malut United FC di tanggal 13 September 2026.
0: Oke.
1: Manajer Persita juga yaitu Abdurrahman bilang kalau timnya sekarang lagi serius banget nih buat nyiapin musim baru. Katanya sih mereka bakal fokus dari laga pertama karena start yang bagus itu penting banget buat bangun mental dan kepercayaan diri tim. Nah, gak cuma Super League aja yang bakal rame karena musim ini juga ada turnamen tambahan yang namanya League Cup. Nah, turnamen ini bakal diikuti klub-klub dari Super League dan juga Championship, jadi pastinya makin seru. Untuk babak grupnya sendiri, jadwalnya dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama 3-5 November, terus lanjut 24-26 November, dan terakhir 1-3 Desember 2026. Nah, setelah itu kompetisi lanjut ke babak 12 besar di Januari 2027. Terus perempat final di akhir Januari, semifinalnya bakal digelar 21 April 2027. Dan puncaknya alias final itu tanggal 19 Mei 2027. Panjang juga ya perjalanannya. Nah, sementara itu Persita sekarang lagi fokus banget buat mantengin persiapan sebelum ketemu PSIM di laga perdana tadi. Harapannya sih jelas mereka biar bisa start musim ini dengan hasil yang bagus, biar semangat tim makin naik buat pertandingan-pertandingan selanjutnya.
0: Oh.
1: Yes.
0: Ada lagi?
1: Udah itu aja.
0: Sebentar lagi kita
1: lanjut.
0: Oke,
1: siap.
0: Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana. Untuk kalian semua mungkin yang masih pengen juga informasi olahraga ya Tita ya,
1: yes.
0: Kamu harus tetap station aja di Pro 2 RRI Makassar jam 1 sampai dengan jam 2 siang hari ya teman Pro 2, dari Senin sampai dengan Jumat.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, tadi Tita dan Ale udah kasih kamu kabar teman Pradua dari dunia olahraga. Sekarang giliran saya nih teman Pradua ya. Nah, dari kiper veteran Cape Verde ada Fozinha akhirnya tiba di Chile untuk bergabung dengan klub Colo-Colo. Pemain berusia 40 tahun itu sebelumnya sempat mengalami beberapa kali kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda nih guys. Dan Fozinha katanya ini tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat, dan kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan pendukung Colo-Colo nih. Colo-Colo atau Colo-Colo, Colo-Colo kayaknya. Nah, saya katanya Colo-Colo sebelumnya mengumumkan perekrutan Josima Evora Diaz atau Fozinha pada 24 Juli 2026. Namun masalah administrasi dan urusan pribadi membuat kedatangannya ke Chile tertunda hingga 3 kali di teman Pradua. Dan kedatangan Fozinha menjadi perhatian besar setelah penampilannya bersama Cape Verde di Piala Dunia 2026. Memang sih yang kayak tiba-tiba dinotis sama semua orang. Oh, ternyata akhirnya mungkin itulah Colo-Colo atau Colo-Colo membuatnya akan bisa bergabung nanti. Dan akhirnya Fozinha mengakhiri kiprahnya bersama Savares yang bermain di kompetisi kasta kedua Portugal nih. Dan kini diharapkan membantu Colo-Colo mempertahankan posisi teratas di Liga Chile. Oke deh, itu kabar terakhir teman Pradua dari dunia olahraga. Habis ini kita masih bakal kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya di jam 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Teman terbaik kamu.

96.5 FM Produ RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, kita akan lanjut lagi teman Produ, kasih kamu informasi dari dunia hiburan. Aku kasih kamu kabar dari penyanyi muda Afan yang kembali merilis karya terbarunya berjudul Jangan Ungkit-Ungkit. Secara resmi ini sudah Selasa 4 Agustus 2026, kemarin udah keluar tuh ya lagunya. Dan lagunya juga udah tersedia di berbagai platform musik digital. Dan sementara untuk video musik resminya tayang di YouTube di 3D Entertainment di Kamis 6 Agustus 2026 lalu nih guys. Dan lagu ini merupakan lanjutan dari identitas musik Afan yang mengusung konsep hipdut ya, dan perpaduan antara musik hip hop dan juga dangdut nih. Lagu ciptaan Anangga Surya Dewangga ini menghadirkan irama yang energik, karakter vokal Afan yang ringan dan mudah untuk dikenali. Dalam rilis 3D Entertainment yang dilansir oleh RRI Jumat 7 Agustus 2026 lalu, katanya Afan mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan anak muda tentang mantan yang ingin kembali menjalin hubungan, namun tokoh dalam lagu tersebut memilih untuk tidak mengulang kisah lama nih karena mereka merasa hubungan tersebut sudah tidak lagi sejalan. Oke deh. Dan lagu ini juga dikemas dengan lirik yang sangat santun sehingga dapat nyaman didengarkan oleh berbagai kalangan. Dan Afan sendiri juga ingin membuktikan bahwa musik dangdut modern tetap dapat terdengar segar dan menghibur tanpa harus menggunakan bahasa yang berlebihan. Dan sejak dirilis, Jangan Ungkit-Ungkit ini mendapatkan respon positif dan para penikmat musik hipdut, dan juga konser di khusus untuk generasi muda diupayakan hadir gitu. Dan lagunya juga semakin memperkuat langkah Afan sebagai penyanyi dangdut generasi baru yang konsisten menghadirkan karya dan juga nuansa yang modern. Amin. Nah, abis ini masih bakalan ada lagi informasi dari dunia entertainment yang lainnya. Jadi tetap stay tune aja on 96.5 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua, aku mau kasih kamu kabar dari dunia entertainment. Tadi sudah kasih kamu kabar dari Avan yang udah buat lagu baru gitu teman berdua. Sekarang kita ke film baru nih katanya. Dari Bali dan Pasar, Paket Santet adalah film horror thriller yang segar, relevan dan juga terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari nih guys. Nah, ini mungkin karena faktor internet dan juga untuk e-commerce yang betul-betul luar biasa gitu teman berdua ya. Tapi untuk mengangkat teror Santet lewat paket belanja offline ini juga baru banget nih teman berdua. Ini antara kepercayaan lama dan juga tentang hal baru gitu ya teman Pradua. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Dan katanya sudah tercantum beberapa hal yang resmi nih terhadap daftar film mendatang di sinema di Access One tersendiri. Dan film ini disutradarai Dina Jasanti, sinias yang sebelumnya dikenal dengan lewat drama seperti Dua Hati Biru, Senin Harga Naik, itu adalah film-filmnya yang sudah naik gitu teman berdua, yang udah pratayang dan sukses di perfilman Indonesia. Dan menjadi debut horornya di layar lebar, produksi film ini melibatkan Base Entertainment dengan naskah yang sangat luar biasa ditulis oleh OB Karel, terus ada Titin Watimena, terus ada Ambar Ziki Rahmayanto, terus ada durasinya selama 98 menit dengan rating usia 13 plus nih teman berdua. Tema santet dan juga teror brutal. Katanya film ini dijelaskan lebih cocok untuk penonton remaja dan juga dewasa. Jadi untuk anak-anak jangan sampai, nah ibu-ibu, kakak-kakak yang biasanya bawa anak kecil, jangan sampai dibawa ke bioskop ya teman berdua untuk nonton film yang seperti ini. Sudah ada kodenya kok ya. Nah, untuk film ini yang sangat menarik adalah cara memadukan antara horor tradisi dengan kehidupan modern, dan santet yang biasanya datang lewat dukun ataupun ritual gelap kini dikirim lewat sistem belanja online. Ya kayak gimana ya, penasaran juga ya teman berdua ya. Sehingga terasa sangat dekat banget dengan anak-anak muda zaman sekarang. Dan film ini memperingatkan jangan asal terima paket aja, karena bisa jadi itu bukan barang yang kamu pesan, melainkan awal dari kutukan. Dan kalau dilihat dari premisnya ya teman berdua ya, film ini sangat cocok banget untuk penonton yang suka horor dengan sentuhan misteri dan juga kutukan dan kehidupan anak muda. Paket Santet bukanlah hanya sekedar kisah tentang santet, melainkan juga bagaimana satu keputusan kecil memberikan atau menerima paket biasa membuka pintu ke neraka yang tidak akan pernah kalian duga nih teman berdua. Nantikan nih di bioskop-bioskop kesayangan kamu, kalau misalnya nanti ada yang pengen nonton bareng boleh diajakin saya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih, itu merupakan salah satu penyakit jiwa.

Balik lagi di teman-teman Perdua di 96,8 FM Perdua dari Makassar. Last but not least, ada dari Aispa yang kembali membawa konsep dunia virtual mereka ke panggung nyata lewat tur dunia keempat bertajuk Sin Complete City ya. Dan tur tersebut resmi dibuka melalui dua konser di Gocok Sky Dome Seoul dan pada Jumat dan Sabtu, dan menjadi penampilan perdana kuartet asuhan SM Entertainment ini di arena indoor terbesar di Korea Selatan. Dan dua konser pembukanya katanya tersebut dihadiri sekitaran 35.000 penggemar. Banyaknya ternyata ya teman berdua ya. Dan juga ini menunjukkan bahwa perkembangan Aespa yang menggabungkan cerita sinematik dan juga energik pertunjukan langsung. Jika tur sebelumnya yang berlangsung sejak Agustus lalu hingga April lebih menonjolkan produksi visual yang sangat terkonsep, kali ini Aespa mampu menciptakan keseimbangan antara kemegahan visual dan juga kekuatan vokal mereka di atas panggung. Luar biasa. Dan selama 2,5 jam konser tersebut

menjadi semacam rangkuman perjalanan Aespa, baik secara musikal maupun visual. Dan kisahnya kembali mempertemukan empat anggota, yaitu Karina, Giselle, Winter, dan juga Ningning, dengan dunia virtual mereka, termasuk para avatar AE ya, Aespa di teman berdua. Dan cerita berpusat pada kemunculan gangguan misterius, yaitu glitch ya, yang mengacaukan realitas, sehingga akhirnya hubungan antar keempat anggota menjadi kunci untuk menghadapi ancaman tersebut. Dan pertunjukan dibuka dengan musik rock instrumental dan intens, dan video Welcome to My World ditampilkan di layar raksasa, dan video tersebut diedit khusus untuk konser dengan menampilkan anggota Aespa berdampingan dengan versi virtual mereka dalam balutan estetika cyberpunk futuristis di teman berdua. Dan Aespa juga tidak terus-menerus mengandalkan kemegahan visual saat membawakan Whiplash. Katanya produksi dibuat lebih sederhana dengan fokus pada close-up dari wajah, vokal, dan juga koreografi para anggotanya. Dan konser kemudian berkembang dengan beberapa babak kemunculan glitch, invasi avatar AE, terus juga isolasi dari penambahan para anggota, sehingga kesadaran bahwa hubungan mereka tidak terputus, dan akhirnya melakukan serangan balik, sehingga tahap diperkuat dengan segmen video bergaya wawancara dan juga memperlihatkan para anggota menceritakan pengalaman mereka, membuat konser terasa seperti sebuah virtual pertunjukan sinematik yang memiliki alur cerita yang utuh di teman berdua. Luar biasa ya. Kayak gimana ya konser gitu, mudah-mudahan nanti di Indonesia ada juga ya kayak gitu. Siapakah nanti bikin begitu ya, Nona mungkin. Ya teman berdua, kalau gitu kita bakalan akhiri untuk informasi dari dunia entertainmentnya. Habis ini kita bakalan lanjut lagi kasih kamu informasi dari sekitaran kota Makassar ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, balik lagi kita bakal kasih kamu informasi dari sekitaran kota Makassar ya. Ini dari mana-mana aja nih. Ada dari BTW kemarin sebelum kita kasih ini yang tiga informasinya ya. Kemarin siapa nih yang lihat informasi kalau salah satu mall yang di Kota Makassar Maldipa terbakar?
2: Aku lihat live-nya.
0: Lihat live-nya di TikTok ya. Penasaran juga kayak langsung saya juga kayak di mana nih di mana informasinya? Langsung buka TikTok tiba-tiba langsung memang kelihatan orang semua pada berdiri di depan mall gitu dan itu kan pinggir jalan banget gitu ya. Jadi memang ya bikin macet sih sebenarnya. Tapi gak tahu juga sih isinya kenapa. Sudah ada di rri.co.id kayak informasinya. Nanti kita cek ya teman berdua ya. Nah, kalau gitu ada apa nih? Siapa nih yang mau kasih pertama kali untuk informasi dari seputaran Kota Makassarnya?
1: Boleh saya?
0: Oh, boleh, silakan.
1: Tapi bukan dari Makassar, kita mulai dari Bulukumba.
0: Oke, okay. Kita jauh-jauh ke Bulukumba ya.
1: Yes. Nah, ada kabar menarik dari Festival Tiga Sungai yang digelar untuk mengajak masyarakat lebih peduli sama kondisi sungai dan lingkungan sekitar. Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf, menyampaikan kalau menjaga sungai itu bukan cuma urusan pemerintah. Semua orang punya peran yang sama, termasuk kita sebagai masyarakat pastinya.
0: Betul.
1: Nah, mulai dari hal sederhana seperti nggak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, sampai dengan ikut mengingatkan orang-orang di sekitar kita. Nah, sungai juga punya peran penting nih bagi peran dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau sungainya kotor atau rusak, dampaknya juga bisa dirasakan oleh banyak orang.
0: Betul.
1: Nah, lewat Festival Tiga Sungai ini, pemerintah berharap masyarakat, terutama anak muda, bisa semakin sadar kalau menjaga lingkungan itu nggak harus dimulai dari hal yang besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan bareng-bareng juga bisa memberikan dampak yang besar. Jadi teman Pro 2, ayo mulai lebih peduli. Yes, sama lingkungan sekitar, karena sungai yang bersih itu pastinya bukan cuma bikin lingkungan lebih enak dilihat, tapi pastinya juga manfaatnya juga balik ke kita semua.
0: Dulu saya itu ada juga sungai dekat rumahku tuh, dekat kampungku lah tuh, itu masih biasanya masih banyak orang anak-anak kecil kayak berenang di situ setiap sore. Tapi sekarang tuh enggak, karena memang lumayan jadi kotor gitu, karena banyak sekali orang buang sampah sembarangan di sungai, aliran sungai itu enggak bagus loh sebenarnya teman berdua.
1: Apalagi sampah masyarakat, sampah rumah tangga.
0: Bukan sampah masyarakat.
1: Maaf.
0: Enggak boleh buang sampah masyarakat di mana sembarangan.
1: Yes.
0: Nah, kita bakal balik lagi sebentar ya teman Pro 2 untuk kasih kamu kabar dari sampah masyarakat, bukan ya.
1: Yes.
0: Tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Aktif. Akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, siapa nih berikutnya yang kasih kamu kasih kita informasi selanjutnya?
1: Ada aku nih, Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Edit kan kita tadi dari Bulukumba nih, sekarang kita mau ke Bone.
0: Jauh kali Bone.
1: Iya, di ujung. Jadi kita akan dapat informasi dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang melepas ribuan peserta Jalan Sehat Anti Mager. Nah, kegiatan ini berlangsung di Desa Map Pesangka, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Minggu 9 Agustus 2026. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 nih ternyata.
0: Oke.
1: Nah, kegiatan ini juga dilaksanakan di lapangan Bakunge, Desa Mapesangka. Dan kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan unsur Forkopimda. Dan peserta mengikuti kegiatan dengan antusias hingga berlangsung semarak. Dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan jalan sehat menjadi momentum nih memperkuat kebersamaan masyarakat, dan kegiatan itu juga mendorong generasi muda menerapkan pola hidup sehat nih ternyata. Dan menurutnya semangat pramuka tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan kepramukaan, tapi juga nilai tersebut juga diterapkan melalui kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan.
0: Betul.
1: Dan ternyata selain jalan sehat nih, peringatan Hari Pramuka ke-65 ini juga diisi dengan penanaman pohon nih teman-teman Produa. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, dan generasi muda diharapkan ikut menjaga kelestarian alam. Dan Andi Sudirman juga berharap gerakan pramuka terus berperan dalam membentuk karakter generasi muda, dan pramuka dinilai dapat menanamkan kedisiplinan, kepedulian, kesehatan, dan semangat pengabdian. Dan terakhir nih, peringatan Hari Pramuka ke-65 ini di Kabupaten Bone mengusung tema bersama mengabdi, berkarya, dan menjaga alam untuk Indonesia. Dan ribuan peserta menjadikan Jalan Sehat Anti Mager ini sebagai momentum nih untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Dan ternyata kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oke, luar biasa di Bone ya. Jadi memang harus anti mager ya, apalagi anak-anak
1: betul
0: muda nih.
1: Betul.
0: Kalau mager itu jadinya kayak gak bisa melakukan apa-apa.
1: Betul
0: jadinya.
1: Betul sekali nih.
0: Apalagi kalau jadi kebiasaan itu ya.
1: Aduh.
0: Gak banget boleh. Nah teman Produa, kita masih bakal kasih kamu satu lagi informasi yang lainnya. Jadi tetap sejalan aja di 96,8 FM Produa RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
0: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
0: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di 98.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Uci. Yes, apa nih Uci kak, yang terakhir buat teman Pro 2 nih Uci?
1: Nah, setelah dari Bonet tadi, sekarang kita alih ke Maros.
0: Nah, mau aja deh.
1: Nah, pemerintah
0: harus mau ya Uci ya.
1: Ya harus dong kak.
0: Nah, kenapa di Maros?
1: Nah, di Maros ini pemerintahnya meminta masyarakat dan pengguna jalan poros Moncoloe Pamenjengan untuk bersabar selama proses perbaikan jalan berlangsung.
0: Sabar,
1: pembangunan permanen ruas jalan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jalur tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari termasuk mobilitas dan kegiatan ekonomi. Nah, Wakil Bupati Maros Andi Muetazim Mansur mengatakan bahwa perbaikan permanen jalan poros Moncongloe Pamenjengan telah mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pekerjaan tersebut juga telah ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking. Nah, menurutnya juga pembangunan ini memang akan memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas selama proses pengerjaan. Sejumlah titik bahkan berpotensi mengalami penutupan sementara untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi. Nah, meski demikian, ia memastikan masyarakat tetap memiliki pilihan jalur lain untuk menghindari lokasi yang sedang dikerjakan. Sejumlah akses alternatif dapat digunakan masyarakat sehingga aktivitas warga tetap dapat berjalan sembari pembangunan berlangsung. Nah, Andi Muetazim juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menaruh perhatian terhadap akses masyarakat selama proses pembangunan. Menurutnya, jalan tersebut memiliki peran penting karena menjadi salah satu jalur yang menopang mobilitas warga sekaligus perputaran ekonomi. Tidak hanya itu, ia juga meminta masyarakat tidak melihat gangguan akses selama pekerjaan sebagai persoalan permanen. Pemerintah justru berharap masyarakat dapat memahami bahwa pembatasan maupun pengalihan arus merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan infrastruktur jalan yang lebih baik. Selain itu, pengguna jalan juga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat melintas di sekitar lokasi proyek, terutama pada titik yang terdapat aktivitas alat berat maupun pekerja konstruksi. Nah, selanjutnya Pemkab Maros juga memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian selama pembangunan berlangsung.
0: Baiklah.
1: Pengaturan akses diharapkan dapat dilakukan sedemikian rupa agar pekerjaan tetap berjalan tanpa mengakibatkan kebutuhan mobilitas warga. Andi Muetazim berharap masyarakat dapat bersabar dan mendukung proses pembangunan hingga seluruh pekerjaan rampung. Nah, dengan selesainya perbaikan, pemerintah berharap jalan poros Moncongloe Pamenjengan dapat memberikan akses yang lebih nyaman, aman, dan lancar bagi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Nah, untuk itu nih kak, Pemkab Maros juga kembali mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersabar, mematuhi pengaturan lalu lintas, dan berhati-hati selama proses pengerjaan berlangsung. Itu dia.
0: Ini yang di Moncongloe yang dari Nipa-Dipa ke dalam, Di.
1: Kayaknya sih kak.
0: Jadi untuk kamu yang mungkin ada beberapa titik testing juga lagi dikerjakan jalannya.
1: Yeah,
0: jadi memang agak macet dan juga agak berdebu, tapi untuk masyarakat tetap harus sabar aja. Itu aja sih teman Pro 2 ya. Karena memang kan untuk kebaikan tak lagi nantinya kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau gitu teman Pro 2, kita harus pamit undur diri untuk hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar. Iksan pamit, dan teman-teman juga, siapa lagi yang mau pamit nih? Uci masih stay.
1: Aku Uci, pamit
0: undur diri. Oke deh, kalau gitu kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day. Bye bye.
1: See you.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Enggi hari ini di sore ceria nemenin kamu. So, gimana kabarnya? Baik-baik semuanya. Mudah-mudahan pada happy ya di hari Senin ini, mengawali minggu kedua berarti di bulan Agustus ini gitu ya. Harus semangat semuanya. Apalagi kayaknya yang anak-anak yang akan menjadi paskibraka bertugas tanggal 17, kayaknya memang hari-hari ini tuh pokoknya bulan Agustus tuh jadi salah satu hari yang paling melelahkan pastinya ya, karena latihan tiap hari, siang, bahkan dari pagi ketemu sampai sore gitu. Karena kebetulan saya biasa lewat depan situ kalau mau kemana-mana ya. Kelihatan di gubernuran itu kayak deh luar biasa ya, itu berteman dengan matahari, panasnya kayak apa, tapi mereka tetap semangat gitu. Tapi ya kita harus mengikuti juga semangatnya teman Pro 2 di tanggal baru, tanggal 10 lah, masih awal-awal banget sih gitu ya. Jangan dulu bilang sudah loyo gara-gara sudah ngerasa ini adalah hari atau tanggal tua, ya enggak dong, masih baru-baru banget lah ya. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan lagi hari ini buat kamu, pastiin jangan pindah frekuensi, yang nemenin kamu sampai di jam 8 seperti biasa ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be with you.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita, teman Pro 2. Dan di jam 4 seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol soal public figure yang pastinya punya prestasi yang luar biasa. Nah, kemarin tuh sebenarnya waktu awal-awal penyanyi ini yang bakal aku bahas tuh sudah sempat kita bahas gitu ya. Tapi kayaknya memang makin kesini tuh keren banget ya menurutku, karena dia tuh sudah tampil di event-event gede gitu, dan makin kesini juga banyak banyak hal yang dia tuh viral gitu loh, kayak tiba-tiba lagunya di mana-mana gitu, dan bahkan jadi salah satu tren gitu lagunya. Yes, kita lagi ngobrolin soal Nona, teman Fra 2. Ini kan kalau gak salah tuh Nona baru aja dia tuh tampil di acara Head in the Clouds di Los Angeles. Dan itu juga cukup menarik perhatian ya. Banyak yang bilang kayak, wah tahun depan kayaknya Coachella ini atau Lollapalooza gitu. Berharapnya semuanya nanti Nona katanya tahun depan kayaknya kalau begini terus penampilannya bakalan gak lama Mi begitu ya. Tahun depan juga bakalan Coachella Mi. Amin ya, kita doakan ya teman Pro 2. Dan memang kalau kita lihat dari kualitasnya Nona tuh kayak deh bukan main-main sih, goks gitu ya. Ini tinggal tunggu aja lagunya benar-benar ada yang viral yang mendunia banget. Nah, mudah-mudahan nanti akan membawa nama Indonesia di kancah internasional lebih bagus lagi gitu ya. Nah, nanti kita bakalan bahas Nona yang baru aja ngerilis lagu barunya. Ada yang udah sering dengerin atau dari kemarin terhong-hong? Judulnya Hong ya teman Pro 2. Dan itu tuh kalau nggak salah ada liriknya tuh kayak angkot-angkot gitulah ya. Jadi kayak ada get on the angkot, pip-pip gitu. Jadi ada lagi ya nuansa-nuansa Indonesia yang dibawa sama Nona ya. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita bahas bareng-bareng, harus stay tune terus di Prodo FM barengan sama Enggi. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ada Hong dari Nona.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Balik lagi masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar. Nah, ngobrolin Nona nih, tahun pro 2 kita mulai dari awalnya ya. Jadi Nona ini kan yang as you know tuh grup vokal wanita asal Indonesia, tapi debutnya di bawah label Global XTX Rising di tanggal 2 Mei 2025, ya kan? Dan mereka tuh cukup langsung menarik perhatian publik juga, teman pro 2, ya kan? Karena ya

tuh kayak wow ada juga ya yang kayak gini gitu. Ya kan kayak wah inilah standar yang harusnya dipakai untuk grup-grup lainnya gitu loh. Toh karena memang sekeren itu sih menurutku, dan kita tuh harus banget berbangga dengan Nona ini gitu, tahun Pradua. Dan mereka juga menorehkan berbagai prestasi yang gemilang ya di panggung musik nasional maupun juga internasional, tahun Pradua. Bahkan mereka tuh membawa identitas serta juga unsur budaya Indonesia ke dalam produksi musik pop modern gitu. Dan bahkan Nona ini udah sempat tampil juga di platform musik global ternama di Jepang ya. Itu The First Take yang pastinya ngebawain lagu hitsnya mereka. Kemarin tuh kalau nggak salah lagu Shoot sama Rollerblade. Ya nggak sih kalau nggak salah ya. Itu keren banget sumpah, kayak wow. Sangat-sangat ikonik ya waktu mereka di The First Take itu. Keren loh. Dan ada beberapa deretan prestasi juga teman Prodi yang sudah ditorehkan sama Nona. Dia tuh juga ternyata udah pernah masuk Forbes 30 Under 30. Itu menjadi girl group Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan pengakuan bergengsi dari Forbes. Wow, keren banget. Makanya kita tuh harus selalu mendukung ya. Jangan sedikit-sedikit di-compare sama grup A, grup B gitu. Kita harus berbangga dengan apa pencapaian dari Nona dan gimana ciri khasnya Nona ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sore Ceria. Dan sebagai penutup teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, Nona udah berhasil bahkan tampil di depan halayak banyak, dan bukan cuma di Indonesia ya, tapi ini udah masuk di Head in the Clouds Music Festival 2026 di Los Angeles, dan berbagi panggung dengan artis global. Dan ini tuh salah satu penampilannya Nona yang juga menarik perhatian teman Pro 2, karena tuh ya selain live vokal pastinya penampilannya duh tidak perlu lagi diragukan. Bahkan tuh siapa ya, aduh saya lupa lagi namanya, pokoknya dia tuh apa sih, aduh kayak flip back gitu ya kan, dan itu pakai satu tangan. Wow, pokoknya keren banget sih. Mereka tuh soal vokal iya, dance-nya juga iya, visualnya mantep-mantep. Kayaknya saya kalau nge-stand Nona tuh tidak bisa punya bias tuh satu orang. Kayaknya semuanya, apalagi empat gitu, kayaknya semua aku suka deh gitu. Walaupun Kirsty paling aku suka ya, Kirsty. Oh my God, Nona. Mudah-mudahan seperti doa-doanya rakyat-rakyat Indonesia, pokoknya semua orang yang ngefans sama Nona, mudah-mudahan Nona makin lebih besar lagi dengan deretan prestasi yang luar biasa ya kan, bisa membawa lagi nama mereka ke kancah internasional lebih lebar lagi, dan dia akan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Oke? Okay? Alright teman Pro 2, nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM teman.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

You are still listening on 96.8 FM, teman terbaik kamu, masih barengan sama yang kita, teman Pro 2. Dan aku mau update dulu informasi lalu lintas ya, karena ini jam-jam rawan untuk macet. Jadi ini seperti biasa dari pantauan CCTV Kominfo Kota Makassar ya. Ini kita ke yang jauh-jauh dulu, ada perbatasan Makassar Maros. Ini cukup rame teman Pro 2, tapi tidak seperti biasanya ya. Tidak ada juga kemacetan, gitu, lancar-lancar aja, chill, tenang gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kita harus mensyukuri dong, karena biasanya tuh macet jam-jam segini di bagian situ biasanya. Terus juga ada di CCTV Rujab Gubernur ya. Samping Rujab ini juga sama teman Pro 2, masih lancar-lancar aja. Terus kita beralih ke Simpang 5 Bandara juga sama, rame tapi tidak ada jika kemacetan, oke. Okay? Terus Adiaksa Pengayoman lumayan teman Pro 2, lumayan sepi maksudnya, jadi tidak rame-rame banget sih, dan juga tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti. Terus kemana lagi ya? Kita ke Alauddin depan coffee shop berinisial S. Kalau di sana cukup rame sih teman Pro 2, rame tapi masih oke aja. Mudah-mudahan nanti beberapa menit ke depan tidak macet ya, karena ini kayak hawa-hawanya Ji, masih hawa-hawa macet tapi belum terjadi. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi yang lagi ada di jalan juga tetap harus mematuhi rambu lalu lintas biar semuanya juga lancar terkendali ya. Jangan nerobos, jangan tidak fokus main HP, jadinya orang di belakang yang udah harusnya jalan tapi terhambat lagi gitu ya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau sedikit infoin lagi buat kamu nih, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan yang belum punya RRI digital, buruan download sekarang juga teman Pro 2, biar kamu lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 Makassar di mana aja, kapan aja. Caranya juga gampang banget, tinggal buka aja Play Store dan App Store, tinggal cari RRI digital dan tinggal di-download seperti biasa ya. Nanti tinggal login dan udah deh beres, kamu udah bisa dengerin kita kapan aja, di mana aja, dari satu aplikasi doang ya. Jadi buruan jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Dan informasi dari rri.co.id nih seperti biasa ya, ada Show Token katanya nih mengungkapkan alasannya ya terlibat sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic di tengah proses produksinya. Jadi perusahaan tuh menilai ya proyek tersebut tuh punya potensi besar untuk menjangkau penonton baru. Nah, terutama kalangan Gen Z dan juga komunitas digital. Dan CEO dari Show Token sendiri Akshay Mawani itu mengatakan keterlibatan perusahaan tuh dalam setiap proyek film katanya tidak selalu dimulai sejak tahap awal gitu ya. Tapi menurutnya waktu masuknya Show Token itu disesuaikan dengan karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing proyek gitu. Dan menurut Akshay sendiri keterlibatan di tahap pertengahan itu tuh tetap memberikan ruang bagi Show Token ya untuk berkontribusi dan bahkan salah satunya melalui perluasan jangkauan penonton yang dibawa perusahaan melalui komunitas Gen Z dan juga komunitas kripto. Dan nantinya katanya selain memperluas pasar, Show Token juga memberikan sejumlah masukan kreatif ya dalam proses pengembangan film Ketok Magic ini. Dan Akshay juga menyebut pihaknya tuh bakalan turut mengambil peran dalam strategi pemasaran film tersebut gitu. Oke, kita tunggu ya gimana perluasan idenya. Oke, dari informasi lebih lengkapnya atau informasi entertainment lainnya bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

96,8 FM Pro DRR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria barengan sama Enggi. Dan anyway, nanti kita akan break dulu ya untuk mendengarkan azan maghrib di Kota Makassar dan sekitarnya yang hari ini jatuh di jam 18 lewat 8 menit. Setelah itu nanti kita bakalan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi di sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa setelah tadi kita break untuk azan maghrib ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. By the way, ini udah mau masuk isya lagi, tapi masih barengan sama Enggi sampai di jam 8 nanti. Dan untuk hari Senin spesial kita ngobrolin soal film di zona film nih teman Pro 2 ya. Kenapa sih? Kan belum mulai. Ya Allah. Ya, wow, selamat sudah ada kejadian. Ya Allah. Enggak apa-apa memang begitu. Agak sinyal lagi gini. Oke, nah hari ini kan kita mau ngobrolin soal film nih teman Pro 2. Dan kayaknya memang akhir-akhir ini tuh film-film Indonesia juga menurutku tuh TOPBGT gitu, alias stop banget. Nah aku hari ini pengen nanya-nanya sama teman-teman aku yang menemani siaranku ini sisa sebentar mami, karena dia mami pulang ya. Ini aku tanya dulu, hello.
1: Halo teman Pro 2.
0: Ih ternyata lo beti itu guys. Nanti pika kalian pakai ini nih ganti-gantian. Nah deh, over sharing banget mah ini lo di siaranku. Tolong perkenalkan nama saya, soalnya agak lupa.
1: Aku Uci.
0: Oh Uci. Ya oke, okay. Saya akan mengingat kamu adalah bagian dari namaku. Ada suci-sucinya, tapi kok Uci gitu ya. Oke, okay. Uci. Kan kita lagi bahas soal film Indonesia nih, ya kan. Akhir-akhir ini menurutku pribadi tuh film Indonesia bagus-bagus banget nih juga gitu ya. Banyak yang bisa dinonton. Kok terakhir nonton film Indonesia?

yang ya barengan filmnya Jumbo tapi dia film horor.

0: Film horor yang favoritmu Indonesia?
1: Munafik. Ada sudah berapa season itu?
2: Sudah 3 kak.
0: Munafik 3.
1: Sisa yang terakhir itu belum kunonton.
2: Oh, kenapa aku suka itu?
0: Karena, itu kesiripin-kesiripin toh.
1: Iya, yeah, betul. Kayak kayak ini filmnya itu di ini yang kesurupan di Rupiah sama ustaz yang munafik, jadi enggak numpa.
2: Oh.
1: Iya, yeah, gitu. Jadi alurnya.
0: Oh, menarik. Oke. Okay. Nah, terus kalau selain horor, enggak nonton mau enggak? Horor aja terus.
1: Suka ini zombie.
0: Berarti ya, kau kan memang genremu anu ya. Di yang bikin
1: trailer
0: dumrets gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Kalau silakan pasien berikutnya.
3: Ya. Halo teman program.
0: Nama kau duduk. Oke, nama. Kelas, hobi?
3: Aul.
0: Oh, Aul. Oke. Aul, kalau kau Aul. Film yang terakhir kau nonton. Tapi uci nah lupa ya bila film terakhir yang nonton lama sekali mi kau dong. Dan aja kau nonton kau.
3: Dan aja kau nonton.
0: Eh, bareng cumi ki semua siaran kalau begini je. Masa kau enggak ingat terakhir?
3: Bila Esek Ibu Tiana.
0: Oh, saya enggak nonton itu kau.
3: Ini keren kak.
0: Sedih sekali. Kau tahu Ji, tapi justru karena itu enggak mau kan nonton.
3: Oh, karena sedih.
0: Iya. Apa di? Saya tetap sebenarnya gampang sekali kak menangis ya. Baru deh itu tentang ibu lagi ya. Saya enggak kuat kak nonton itu. Oke, bila ibu esok tiada. Oke. Menurutmu kenapa dia jadi film yang karena kalau enggak salah dia itu juga cukup banyak penontonnya ya?
3: Iya.
0: Apa yang menurutmu istimewa dari film itu? Apa yang kau rasakan begitu?
3: Galau, sedih. Apa di kayak nasisiakan kesempatannya sama ibunya kayak sibuk kerja ya itu sih.
0: Oke, terus menurutmu bagaimana mi film Indonesia akhir-akhir ini?
3: Keren sekali, kita harus support film Indonesia.
0: Oke. Singkat padat dan support ya.
3: Support.
0: Singkat padat dan support. Oke. Terus
3: iya.
0: Benar. Nah, betul. Terus kalau film yang bakalan jadi wishlistmu ke depannya kau mau nonton ada enggak?
3: Belum ada kak karena
0: belum mendadak karena enggak ada yang ajak kau nonton.
3: Enggak ada ya, ada kak.
0: Kasihan. Hei, nomornya. Ayo di bawah nah nomornya Aul. Silakan ditanya gitu. Apa? Apa? Oh, Petaka Gunung Gede. Petaka Gunung Gede. Itu anu Makassar bukan sih logatnya? Bukan ya? Ada juga tuh film film Indonesia. Tapi dia tuh kayak logatnya apa alur ceritanya juga pokoknya tau anu Makassar tapi saya lupa itu judulnya apa. Gunung-gunung

0: reviewnya orang.
1: Iya, yeah, oh, betul.
0: Oke.
1: Okay. Kebanyakan kan bilang enggak seru karena nonton.
0: Oke. Okay. Jadi memang berarti artinya tuh review dari orang itu sangat berpengaruh, Di. Ya, sangat betul, berpengaruh betul. Untuk orang lain ikutan nonton. Ah, oke. Okay. Baiklah. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ajak Uci sama Aul nonton, langsung saya ke WhatsApp-nya sendiri, jangan lewat saya. Oke, oke. Dia ditunggu sembarangnya. Ya Allah, bukan macam lah ini, nah. Oke. Okay. Jadi kalian terakhir nonton Uci Petaka Gunung Gunung Gunung Gede sama kalau Aul apa tadi? Bila esok ibu tiada. Oke, berarti semuanya film Indonesia ya. Baiklah, nah setelah itu nanti kita juga bakal update tentang film-film yang lainnya. Teman Pro 2, Aul sama Uci mau pulang dulu cari teman nonton katanya ya. Jadi buat kamu, betul, jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Stay tune terus, di mana guys?

Terakhir. Ini tuh menawarkan drama komedi, katanya ya, drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Dan film arahan Rahabi Mandra ini tuh katanya mengisahkan si Siti

Yoshio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Dan keduanya ini tampil sebagai karakter vampir katanya teman produknya dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Lucu banget ya. Dan dalam official first look-nya itu yang udah dirilis saat ini terlihat kebingungan katanya setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya punya gigi taring. Nah, bayangin tuh. Kita tiba-tiba awalnya enggak ada gigi taring pas banget lah, kok ada taringnya gitu. Dan sementara Cicio ini tampil

Jadi memang produsernya sendiri tuh Selerina Judisari tuh mengatakan katanya ide bikin filmnya tuh tentang vampir sebenarnya udah lama banget jadi keinginannya dia. Tapi memang konsep itu akhirnya dikembangkan jadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga, dan satir sosial. Jarang banget nih ada yang kayak gini. Drama iya, horor iya ada gitu ya. Dan komedinya juga dapet, kayaknya bakalan seru sih.

RRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak. Dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

98.8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

Masih barengan sama Enggi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal

please banyakin katanya film-film kayak gini, kayak kita udah stres gitu ya, harus dengan dibantu tuh dengan film-film komedi gitu ya. Nah, jadi ini tuh merujuk pada novel komedi drama karya Almira Bastari, ini teman Prodo, yang diadaptasi menjadi film layar lebar berjudul sama, disutradarai sama Naya Anindita dan dibintangi oleh Enzi Storia serta Arfgan Syahreza, yang katanya dijadwalkan tayang di bioskop 10 September mendatang. Dan ini kalau melihat dari sinopsisnya, cerita ini mengikuti tokoh Katia, seorang pekerja kantoran yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga terlilit cicilan KPR. Jadi karena enggan menuruti ibunya yang menjadi PR,

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

teman terbaik kamu, teman perdua. Dan udah hampir di jam 7 lagi. Jam 7, jam 8 ya, gak berasa. Dan kayaknya gue udah harus pamit. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin aku siaran hari ini, teman perdua ya. Nanti kita ketemu lagi besok di sore ceria lagi. Aku akan menemani kamu. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, harus selalu stay tune terus di Prode FM, teman terbaik kamu. Dan nanti malam kamu bakal ditemen sama Nindi. Tapi sebelum itu

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hola hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser.
2: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
2: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
2: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di centil era.
1: Nah, benar. Centil era kita semua ya harusnya.
2: Centil pada masanya,
1: centil
2: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
2: Benar.
1: Sakit hati juga
2: nah,
1: iya.
2: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pasti nih.
2: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
2: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
2: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
2: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
2: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nih.
2: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
2: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
2: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
2: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
2: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
2: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
2: saja.
1: Beraksi.
2: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
2: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu ya, pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
2: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
2: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa. Kan anak overaktif. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, produser. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Benar. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya. Kasih pertanyaan yang nggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Sih. Iya kan? Mbak
4: kita. Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya, benar.
4: Belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Sekalian. Gitu ya. Di cek jadwal, deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu.
4: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi kayak baru pada makan ya kayaknya. Belum ya? Justru belum. Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 22 tahun.
0: Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
1: Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mamang ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
1: The Dream Band.
4: And then. Anak band.
1: Okay.
0: Yes.
4: This is 2004.
1: Okay.
4: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya, betul.
3: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kan kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutur.
4: Sorry. Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
0: Iya, benar.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja. Terima kasih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Nanti kita makan.
5: Nanti enggak nyangka.
4: Kalau
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging, Sabar.
0: Ini
4: udah press release banget soalnya.
0: Nempel
4: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu, kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: ternyata sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya,
4: kan?
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
0: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
0: I feel you, bro.
3: Enggak kita jelasin.
1: Iya, iya.
3: Untuk memvalidasi sih.
1: Iya, betul, betul. I feel you.
4: Iya, iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua, kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya dong.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam aman ya.
0: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa coba?
4: Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
0: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi kan kira-kira seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus bikin musik deh,
5: kita juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga loh. Banyak.
4: Apa namanya? Salah. Oh, udah framing.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
1: Benar.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Sebelum digital masuknya berkonvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan
1: paham,
4: saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
4: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ting ting ting ting.
1: terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Oke. Berarti di bisa di
3: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang dengar full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue mah.
1: Disuruh kerja. Sekarang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Bisa jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya
4: kita
1: nggak gini. Padang panjang.
4: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Oke. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Jauh. Sorry. Oh, nanti dia bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Kota.
3: Bener, aduh.
2: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin.
2: Yolo.
3: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
1: Benar.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
3: YOLO single
2: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Yeah.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
4: Anak juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
0: Cuman kompor aja.
2: Back sound ya.
0: Peran pendukung.
2: Oke, kameo.
4: Penting kita
2: berdua. Penting dong.
0: Jadi, betul.
4: Belum.
0: Belum.
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana?
2: Coba.
3: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
0: Pertanyaan apa tadi?
3: Nggak. Astagfirullahaladzim.
2: Kita
3: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya ini apa sih ternyata kata-kata doang. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh. Okay.
0: Dibantu
2: teman.
3: Teman-teman. Iya.
4: Kolaborasi.
1: Kolaborasi.
0: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
0: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
0: tetap.
3: Tapi emang
0: banyak.
2: Iya.
1: Harga temen ya.
2: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
0: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan You Only Live Once. Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
1: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Okay.
3: Keren banget.
4: Kalau lagi bikin, nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
0: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yang kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
1: Iya.
3: Berasa keren dapet, ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan. Keluar kan. Jadi
3: keluar rumah ke situ.
2: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Jadi ada I wanna get started terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah.
2: Nah,
4: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
2: Iya, betul.
4: Kenapa sih?
3: Enggak apa-apa,
4: gua enggak kentut kok.
3: Enggak, gua enggak.
4: Kok tutup hidung sih?
3: Nahan ketawa.
4: ketawa.
2: Biar gak lepas ya.
4: Iya, iya.
2: Oke, okay, oke. Okay.
0: Waktunya biar solid.
2: Iya, iya, iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang.
2: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
2: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena. Hari ini
4: asik,
2: hari yang kau tunggu.
0: Nice info.
2: Boleh, boleh.
0: Semuanya yang ada di sini.
4: Ngapain?
2: Jadi kemarin
0: kita ya, yang semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
2: Oh iya. Oh, iya. Info.
0: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
0: 39.
4: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain.
2: Bener. Gokil, gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
3: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
2: yeah.
3: Gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
2: Oh,
0: gitu. Bukannya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
2: Oh iya benar.
0: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
2: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
2: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
2: Oh, YOLO.
1: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
2: Iya, buat Kak Tantri.
1: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
2: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang
1: relate.
4: Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
1: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
1: Oh ya udah, kita play dulu.
2: kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Kita ngatur sih.
1: Enggak apa-apa.
2: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
1: Benar.
2: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
1: Aduh, radio apa tuh?
2: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak, iya, energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Kotak maksudnya banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman Beraksi, yeah, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Okay.
3: Energi.
1: Sound.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen Beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit.
1: Oke.
4: Yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya. Yeah.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi
1: okay,
4: semangatnya masih oke. Okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthem make.
1: Anthem make.
4: Kita
1: I wanna get
2: some. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja kadang-kadang kalau diperpanjang. Deso tenan.
1: Iya. Deso tenan. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulabade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
4: Oh iya, baru
1: saja. Mereka kaget tahu.
2: Filosofinya itu.
1: Mereka kaget
2: tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
1: Karena Cua.

0: watak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
0: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
0: Oh iya. Fashion stylist sama desain artwork cua.
1: Oke.
0: Okay. Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas, tapi PR.
0: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
0: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya? PR sama movement.
1: Oke. Okay.
0: Oh, dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
0: Lagi on fire movement-movement yang sekarang yang sedang relate apa yang okay. yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
0: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
2: Enggak dong, enggak gitu dong.
0: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu.
1: Hmm,
0: nah,
1: yeah.
0: Dia mau belajar okay. dan aku jadi ikutan belajar akhirnya.
1: Okay.
0: Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya okay. marketing,
3: klien lah pokoknya.
0: Kalau untuk klien dia privilege.
1: Okay.
0: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Gimana maksudnya?
0: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banding.
0: Khusus ya. Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
1: Iya.
2: Kalau lobby melobi silaturahmi tersenjang.
1: Asik.
2: Bukan begitu, Pak Oza?
1: Betul ya, Pak Oza ya? Betul.
3: Paling.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kan udahlah. Udah lo harus apa lepas aja.
2: Jadi ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya.
1: Okay.
2: Boleh ya kasih gua tahu cua pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: hari-harinya.
2: Iya, benar. Jadi gua bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya dites.
4: Poin dites.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Di screening
2: sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua, gua bantu cua.
4: Gua aja deh, gua kan emaknya.
1: Coba Derek pilih ke cua, coba.
0: Pilih ke cua.
1: Iya.
0: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
0: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV emak cua coba.
4: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
4: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah,
4: kan?
1: Benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
1: Okay.
4: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
0: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Okay. Nah, gitu. Nah, makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu.
1: Okay.
4: Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat Adek gitu. Ini Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak Adek kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia
0: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh ada gua di dalam dirinya gitu.
1: Yeah.
4: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya.
1: Yeah.
4: Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
4: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Mas Elo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
0: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya, gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya, gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga, karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Iya, benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana mana
4: hibernasi.
1: Jangan
5: ngapa-ngapain
1: ya.
5: Bener ya Mas. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4.
5: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
5: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
5: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
5: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
5: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas.
5: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas dit, coba kan.
0: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
5: Oh iya.
4: Video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa
0: guys, tonton ya guys. Di like ya guys, di like sama komen, karena kita ada hadiah.
5: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul.
2: Kasih kata gua Mas. Saksinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketahuan.
1: Gitar nih.
0: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut, Ibu.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
5: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
0: Iya, kita pun juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
5: Udah lama ya.
1: Indah ya.
0: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
5: Iya benar.
2: Hubungin doang.
0: Ya aku sama nomor manajer dia. Tenang. Harga masih harga lama kok.
4: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
5: Bagus banget.
2: Biota lautnya, Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
0: Setelah pandemi.
5: Masih
0: pakai masker-masker.
5: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
0: Kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
5: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
5: Gak salah. Bener.
2: Religius tapi rock.
5: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
1: Itu.
4: Nah, koplo aja Kotak pernah.
5: Iya kan?
4: Iya.
5: Bener. Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Ditunggu gitu aja.
2: Nggak, tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
5: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice.
5: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
5: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, yeah, benar.
5: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Widih, Batu Sangkar.
5: Oke.
1: Gimana, pernah ngirit? Udah?
5: Udah.
1: Aman ya.
5: Oke, terakhir ya. Mungkin dari Kotak pengen.
0: Oh, nggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
5: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan di kayak gituin.
5: Sorry.
1: Jangan gituin. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh?
5: Ada yang ingin sampaikan
1: gak? Mendengar gitu.
0: Mendingan digituin, tapi kita pagerin. Takut bablas.
5: Iya, bener. Makanya.
1: Iya.
0: Ibu-ibu tahu. Iya.
4: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja. Oke.
5: Sebenernya.
1: Toto udah gak ada. Boleh.
5: Silakan
1: Bu PR.
5: Bu PR.
4: Privilege ku.
5: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang orang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
5: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
5: Storynya titik-titik ya.
1: Iya,
5: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kak Tantri, Kak Cua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
4: Terima kasih banyak ya.
0: Ada lagi aksi tangan.
5: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
5: Bener. Terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP. Musik, video lirik.
2: Video lirik
5: bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
5: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
5: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
5: Kita pamit.
1: Dan juga.
5: Dan.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Prado FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat malam teman Prado dimanapun kamu berada. Senang banget ini bisa nemenin malam kamu lagi di Jangan Malam. Jangan galau malam-malam sampai mau jam 11 nanti. Seperti biasa, kita bakal upgrade diri kita dengan berkomunitas di jam 9.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman.

0: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

mungkin awalnya sederhana mau menemukan orang-orang yang punya interest yang sama. Misalnya suka fotografi ya gabungin di komunitas fotografi, olahraga ya komunitas olahraga dan sebagainya. Nah, menariknya lagi ketika kamu bertemu

Kalau misalnya sibuk Jiki mencari keuntungan pribadi dari orang

walaupun tahu, walaupun memang bisa jadi ya bisa dapat kemungkinan juga pekerjaan, tapi sebenarnya bukan pekerjaan utamanya. Nah kalau kamu fokusnya ke itu ya orang bisa merasa pasti nih kayak ini anunya ini orang kayak

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Teman terbaik.

Kalau kamu punya komunitas juga boleh ajak aja ke Pro 2, kirimin kita profil komunitas kamu, kita bisa ngobrol bareng di WhatsApp aja di 0811 410 968. Habis ini kita curhat-curhat di notifikasi malam.

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Yaudah,
3: diam. Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk jendela tersebut.

ya kalau 7.000 kamu diganti sama hal-hal yang lebih menarik dan menyenangkan gak sih? Cerita lagi sama aku ya, si A Cup of Americano ini dari ST Dingin ini kenapa minuman semua namanya ya? Bukan aku tapi teman sih, dia anak kosan dioleh-olehin makanan olahan daging gitu sama bos aku dulu yang ngasih, pagi dikasih sih.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabul.
1: Pengen badanku kurus.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: Tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: hubungi pemadam.
1: Tolong, itu rumah tolong api, Pak.
2: Hey.
1: Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak dengar enggak sih?
3: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
4: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: untuk Anda 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.

0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yep, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.

sahabat Perdua dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Perdua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburan nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami untuk edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Ihsan Murad, tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara sama atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tak lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1977.

0: coba, celeret tahun itu gak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
1: Nih, tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon penggembala, yon delalah badai itu enggak jadi turun.
0: Gitu, Pak. Ya wes aku tak melu. Celeret tahun.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Waktunya Ihsan menemani kalian semua untuk edisi hari ini. Dan yang udah saja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, jam 6 kita mulai dengan tips and trick untuk kalian semua ya teman Produa ya. Apalagi mungkin untuk kalian semua nih yang baru saja masuk sekolah gitu ya, untuk ajaran baru gitu, atau baru saja naik kelas di teman Produa, yang kelas 2 kemarin langsung naik kelas 3, yang kelas 2 naik kelas 3 gitu teman Produa ya, yang kelas 1 naik kelas 2, terus yang kemarin 3 SMP naik jadi kelas 1 SMA dan seterusnya lah teman Produa ya. Atau yang kemarin masuk udah lulus SMA, sekarang udah mau siapin diri untuk masuk kuliah gitu teman Produa. Nah, untuk itu nih teman Produa, aku mau kasih kamu tips and trick supaya kamu belajarnya lebih konsisten dan juga apalagi untuk kejaran baru gitu ya teman Produa ya. Kuncinya bukan sebenarnya sekedar belajar sekeras mungkin, tapi ada hal yang mungkin kamu bisa pelajari untuk ajaran baru di sekolah dan juga untuk memasuki kampus di tahun 2026-2027 ini nantinya ya. Kayak gimana teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay aja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk menghadapi tahun ajaran baru atau mungkin sekaligus persiapan untuk masuk universitas gitu ya, kuncinya sebenarnya bukan belajar sekeras maupun membangun sistem belajar yang ribet gitu teman Pro 2, tapi cukup dengan yang konsisten dari awal aja. Nah, yang pertama kamu jangan tunggu sampai paham 100% di teman Pro 2. Gak butuh kamu paham 100%. Nanti yang memahamkan kamu mungkin keadaan dan waktu gitu ya sih. Nah, saat materi baru terasa sulit, tandai bagian yang belum dipahami aja dulu dan lanjutkanlah ke depan. Jadi gak perlu kayak digas terus gitu teman Pro 2, atau mungkin stuck di satu momen, tapi mungkin bisa di skip dan juga nanti di review lah teman Pro 2. Nanti ya kamu bisa kembali lagi setelah mendapatkan penjelasan tambahan. Jadi kalau misalnya kamu udah baca-baca belum mengerti, itu bisa jadi satu mark buat kamu dan nantinya boleh ditanyakan mungkin sama yang lebih paham gitu. Mungkin sama senior kah, atau sama dosennya langsung, atau sama gurunya langsung. Itu bisa nih teman Pro 2. Terus pakai metode aktif, jangan hanya membaca buku berulang-ulang gitu, tapi kamu harus coba tutup buku, terus jelaskan materi dengan kata-katamu sendiri gitu. Terus buat pertanyaan dari setiap topik yang kamu bahas atau kamu baca, dan kerjakan soal tanpa melihat contoh. Dan setelah itu kamu bisa ajarkan materi-materi yang kamu tahu itu seolah-olah kamu bisa menjelaskan ke teman nih. Jadi itu betul-betul kamu bakalan paham langsung, dan juga kamu tahu konsep dasar dari materi yang mungkin kamu akan pelajari untuk pertama kali.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang tuh.
3: Teman terbaik.

Kepulauan Kondan 6 pada KFM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, lanjut lagi ya untuk hari ini. Dan setelah jangan tunggu sampai paham 100% dalam belajar ya teman Pro 2 ya. Pakai metode aktif tadi juga udah, sekarang kamu bisa review sedikit sedikit demi sedikit setiap harinya ya, tapi rutin nih teman Pro 2. Mungkin belajar materi baru ini bisa kamu lakukan misalnya hari ini teman Pro 2 ya. Besok kamu bisa review selama 10 sampai dengan 15 menit apa yang kamu bisa dapatkan dari mungkin materi baru yang kamu pelajari. Dan di seminggunya nanti kamu bisa kerjakan beberapa soal tanpa melihat catatan lagi. Ini bisa saja lebih efektif daripada belajar maraton menjelang ujian gitu teman Pro 2. Dan kamu bisa buat catatan yang simpel, tidak perlu membuat catatan yang super cantik. Fokus pada konsep, rumus, contoh dan juga kesalahan yang sering kamu buat dalam mengerjakan soal atau mungkin dalam belajar memahami materi-materi baru tersebut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman Pradua. Lanjut lagi ya. Nah, setelah kamu review sedikit setiap harinya dan setiap minggunya, sedikit demi sedikit tapi tetap rutin ya teman Pradua. Kamu bisa buat catatan yang simple nih, tidak perlu buat catatan yang super cantik. Kamu harus fokus pada konsep, rumus, contoh dan juga kesalahan yang sering kamu buat. Selain itu, catatan kesalahan ini punya satu halaman khusus lah ya teman Pradua. Mungkin bisa dikasih label kesalahan-kesalahan saya. Kayak catatan amal baik, amal buruk gitu ya. Dan setiap salah mengerjakan soal, mungkin kamu tulis salahnya di mana, kenapa bisa salah dan juga cara membenarkannya kayak gimana nih teman Pradua. Nah, kalau mungkin masuk universitas, apalagi untuk hari ini mungkin ada beberapa universitas atau UNHAS ya sudah melaksanakan PKKMB di teman Pradua, jadi kalian akan mulailah untuk hari ini pengenalan kampus dan kawan-kawannya, nanti bisa bakalan masuk untuk ke pelajarannya gitu teman Pradua ya. Nah, kamu harus bisa memulaikan diri untuk membiasakan dengan pola belajar yang lebih mandiri gitu ya. Seperti kayak latih membaca materi sebelum kelas, meskipun mungkin hanya 10 sampai dengan 20 menit gitu teman Pradua. Dan biasakan mencari informasi sendiri dari buku, video pembelajaran atau sumber akademik seperti literasi-literasi digital mungkin teman Pradua dan yang lain-lainnya. Nah, latih untuk mengatur jadwal tanpa disuruh, jangan takut bertanya kepada orang lain kayak dosen, senior ataupun teman gitu teman Pradua ya. Dan kalau sudah tahu jurusan yang kamu tuju, pasti ya, udah tahu kan ya teman Pradua, udah masuk, bakal masuk juga. Kamu bisa mulai pelajaran materi dasar yang memungkinkan kamu digunakan untuk jurusan tersebut. Kamu bisa cari tahu lah teman Pradua ya, apakah pelajaran yang bakalan kamu dapat di kampus gitu teman Pradua. Dan selain itu kamu bisa latih kemampuan yang hampir selalu bisa digunakan di universitas, seperti kayak menulis, presentasi, sumber terpercaya yang harus dicari, terus pengolahan informasi dan juga untuk scheduling, atau mungkin bisa kamu mengatur waktu dengan baik gitu teman Pradua. Kayak rutinitas sederhana itu sudah bisa dicatat. Dan setiap kali selesai belajar teman Pradua ya, tutup semua catatan yang kamu tanyakan. Ini adalah tips yang terakhir mungkin bisa saya berikan gitu ya. Kalau besok ada ujian tentang bab itu, kamu bisa lakukan apa yang kamu tahu gitu, apa yang kamu bisa kamu jelaskan dan kamu bisa tanpa melihat buku gitu. Kalau kamu bisa menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri dan juga mengerjakan soal, berarti kamu benar-benar sudah memulai menguasai materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya nih teman Pradua. Jangan lupa untuk tahun ajaran baru tidak harus langsung sempurna gitu teman Pradua. Atau mungkin masuk ke kuliah baru gitu di semester awal, gak mesti harus langsung sempurna, tapi minggu-minggu pertama justru waktu terbaik untuk mencari tahu metode belajar apa yang cocok buatmu sebelum tugas dan juga materi yang lain mulai menumpuk nih teman Pradua. Oke deh, itulah dia tips and trick saya untuk hari ini. Habis ini teman Pradua saya bakalan kasih kamu informasi dari BMKG dan juga pantauan dari CCTV di Diskominfo Kota Makassar untuk edisi hari ini. So if you want to know that, don't go anywhere and keep riding on pantauan dari CCTV di Diskominfo Kota Makassar.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: lagi pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

is Shawn Mendes with When You're Gone, teman Pradua. But kalau misalnya kamu masih stay di sini gitu ya, teman Pradua, aku mau kasih kamu kabar deh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tentang kondisi perkiraan cuaca kita untuk hari ini di Kota Makassar dan sekitarnya. Jam 7 ini memang betul-betul masih cerah, teman Pradua, di 26 derajat Celcius. Menuju ke jam 8 itu naik ke 28 derajat Celcius ya, teman Pradua ya. Dengan cerah, pokoknya hari ini semuanya cerah sampai malam ya. Oh, sampai pukul 22, 23-nya aja ini yang cerah berawan, teman Pradua ya. Itu pun malam hari. Berarti kamu yang belum pernah pakai sunscreen, teman Pradua, kayaknya kamu harus udah belajar pakai sunscreen ya, teman Pradua, karena betul-betul cerah nih, teman Pradua. Jam 8 sampai dengan jam 17.00 ya, which is itu jam berapa? Jam 5 sore ya, teman Pradua. Di suhu udara 28 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bayangkan pakai jam 12 itu 30 derajat Celcius, jam 1 31 derajat Celcius, sampai dengan jam 15.00 teman Pradua sampai 31 derajat Celcius. Nanti jam 4 sore diturun akan 30 derajat Celcius. Jam 5 saja ini sore nah 29 derajat Celcius. Nah, bayangkan Miki, teman Pradua. Nah, di jam 6 sore nanti akan cerah juga di 28 derajat Celcius sampai dengan pukul 22 jam 10 malam ya. Itu di 28 sampai dengan 27 derajat Celcius nanti di 23.00 di 26 derajat Celcius dengan kondisi perakiran cuacanya itu cerah berawan. Untuk kelembabannya itu sekitaran 52 sampai dengan 75% ya, apalagi di malam hari, teman Pradua ya. Terus untuk kamu nih, teman Pradua, yang ada di beberapa daerah yang ada di dekat Kota Makassar ya, di Sulawesi Selatan, kayaknya memang semuanya hampir kayak gini ya, kayak cerah berawan, memang kayak panas banget nih kayaknya kamu sebentar nih, teman Pradua. Di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto itu akan cerah. Kepulauan Selayar cerah-cerah dan nanti akan berawan nanti di malam hari juga ya, kalau misalnya nih di BMKG di teman Pradua untuk Kepulauan Selayar. Bener, terus Bantaeng juga sama, cerah-cerah-cerah di bener ya, Bantaeng ini di daerah kecamatannya nih, teman Pradua. Oh, di Bulukumba berawan tawa untuk hari ini, teman Pradua. Mostly Bantaeng juga berawan, Jeneponto juga sama, Takalar. Yang cerah memang Makassar, Maros, Bangkajene. Dan juga di cerah berawan, Pinrang, Endrekang cerah, Luwu cerah, Tanah Toraja cerah, Luwu Utara berawan, Luwu Timur cerah berawan, Toraja Utara berawan, Kota Makassar cerah, Kota Parepare berawan, Kota Palopo cerah di teman Pradua. Sopeng, Goa Baru, Bone, Sinjai, Takalar dan Jeneponto itu berawan nih, teman Pradua. Mudah-mudahan awannya bisa melindungi kamu dari panas matahari ya guys ya. Kalau enggak ya pakai sunscreennya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Tapi sebelum kamu menyesali kamu akan lewat mana pagi hari ini, aku bakalan kasih kamu informasi dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar, teman berdua ya. Aku start dulu dari Simpang 5 Bandara ya, dan perbatasan Makassar dan Maros gitu, teman berdua. Sebenarnya untuk Simpang 5 Bandara ini masih lancar-lancar aja guys ya. Gak ada penumpukan kendaraan di sini, belum ada di teman berdua. Untuk perbatasan Maros juga masih lancar-lancar aja sih saya lihat, teman berdua. Tapi memang untuk jalan ke Makassar dan juga ke dari Maros ke Makassar ini sudah banyak yang lewat-lewat juga nih, teman berdua. Apalagi sekarang mungkin sudah almost jam 8 gitu, teman berdua ya. Wibu yang biasanya mengantar anak sekolah ini kayaknya udah pada nyampe di rumahnya kembali gitu. Dan saya akan ke mana lagi ya? Ini dari arah Masjid Raya ke Urip Sumoharjo lancar-lancar juga. Terus dari Sumoharjo mau ke jalan mengarah ke SMA 1 Makassar ini masih lancar-lancar aja juga sih aku lihat, teman berdua. Untuk Alauddin, aku mau lihat dulu Alauddin mana ya Alauddin. Oh, Alauddin juga masih lancar-lancar aja, tapi ya lumayan rame lah ya, teman berdua ya. Kendaraan motor mobil banyak yang udah lewat-lewat nih, teman berdua. Masih ya bisa dibilang rame lancar lah ya, teman berdua ya. Terus aku mau ke ini di mana ya, teman berdua? Oh, ini Urip juga masih lancar-lancar aja. Untuk daerah Petarani Hertasting juga masih lancar-lancar aja nih, teman produk. Dari Hertasting ke Petarani juga masih oke-oke aja untuk hari ini. Alauddin juga tadi udah ya. Terus mana lagi ya, teman produk ya? Oh, Alauddin yang mengarah ke Goa ini lumayan rame ternyata, teman produk ya. Dari Alauddin ke Makassar ke... Oh, ini dari Goa ke Makassar lumayan rame nih. Lumayan banyak kendaraan yang lalu lalang lah, teman berdua, yang ada di jalan raya. Tapi kalau misalnya dari Makassar ke Goa masih lumayan sepi lah ya. Terus kemana lagi ya, teman berdua ya? Oh, Gate 1 Palindo masih lancar banget. Banget-banget ini lancarnya, teman berdua ya. Untuk yang ada di... mau lewati jalan penghibur, terus jalan pasar ikan, semuanya masih lancar-lancar aja. Oke deh, itu dulu deh teman perdua untuk pantauan dari Diskominfo Kota Makassar tentang lalu lintas yang ada di Kota Makassar. Kalau misalnya kamu lagi ada di jalan terus mau nginfoin, boleh banget lah ya teman perdua, supaya orang tahu bilang ternyata di sini ada apa gitu, teman perdua. Apalagi mungkin yang nggak ada di pantauan CCTV ini, boleh di share untuk teman perdua di 08 11 40 968 area Diskominfo Kota Makassar. Kita bakalan bacain. Dan jangan lupa sebentar di jam 8 kamu akan ada lagu pilihan ya, teman perdua. Tapi sebentar aja deh saya spill buat kamu. Tetap saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar, teman.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2. Sebelum saya kasih lagu nih teman Pro 2, atau mungkin kita beralih ke lagu pilihan kamu, aku spill dulu deh ya sebelum kamu bisa pilih nih keempat lagu yang udah aku siapin buat kamu nih teman Pro 2. Empat lagu adalah lagu baru semuanya. Yang pertama ada Roni Parulian dengan Februari ya. Terus ada

Ziva Magnolia dengan Pelindungmu, Benson Boone dengan The Time of My Life, and then yang terakhir ada Ariana Grande dengan Petal ya. Saya bakalan puter ini teman peraduan dan kamu bisa pilih ya lagunya. Dan sebentar saya bakalan spill kayak gimana lagunya kalau misalnya kamu belum familiar ya teman peraduan. Ini semuanya adalah brand new song ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Peradu RRI Makassar, teman terbaik kamu.